Nah, kali ini teman produk pembahasan kita terkait dengan lingkungan hidup. Apa yang akan kita bahas terkait dengan lingkungan hidup? Bagaimana aktivitas makhluk hidup yang kesehariannya harus bisa beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya. Oke, teman produk, jangan kemana-mana. Anji untuk kamu.

secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Kebetulan, istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

Kembali informasi menarik untuk teman Pro 2 dengan topik yang sama yang kita bahas di hari ini, teman Pro 2, terkait dengan lingkungan hidup. Dan lingkungan hidup yang kita bahas di hari ini, perubahan iklim dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, perubahan iklim ini merupakan perubahan pola cuaca dan juga suhu bumi dalam jangka panjang. Nah, salah satu penyebab utamanya itu adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil, juga deforestasi dan aktivitas industri. Kira-kira kalau dampaknya seperti apa, teman Pro 2? Yang pasti suhu bumi itu dia semakin meningkat. Bukan itu aja, tapi cuaca ekstrim dan perubahan pola hujan juga. Kenaikan permukaan laut termasuk di dalamnya, serta gangguan terhadap pertanian dan juga ketersediaan air, serta ancaman terhadap berbagai spesies dan juga ekosistem. Dan yang terjadi saat ini, teman Pro 2, sampai kekeringan yang mengakibatkan sumber air juga semakin menipis, dan berbagai kondisi cuaca alam lainnya yang kadang juga bisa membawa bencana untuk kita. Nah, itu ya teman Pro 2, setelah ini baru aku balik lagi dan ada Angie temani kamu dengan Remuk.

Kawan, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam budaya pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil. Hidup seadanya tapi tak kehilangan arah. Tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Selamat pagi menjelang siang teman Pro 2, kami hadirkan informasi terupdate Info Pro 2. Informasi pertama, Bahlil Lahadalia menjelaskan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi bertujuan untuk mempercepat konsolidasi dan pelaksanaan program hilirisasi serta transisi energi. Program hilirisasi memiliki keterkaitan erat dengan sektor energi dan sumber daya mineral, sehingga memerlukan koordinasi antar kementerian yang lebih kuat. Dengan adanya koordinasi antar kementerian yang lebih baik, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan efisien. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Badan Amil Zakat Nasional RI dan Yayasan Persahabatan dan Studi Peradaban menjajaki kerjasama bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Hari Musik Internasional diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk merayakan musik di berbagai kalangan masyarakat. Peringatan Hari Musik Internasional pertama kali diselenggarakan pada tahun 1975 atas gagasan musisi terkenal Yehudi Menuhin melalui International Music Council. Musik hadir dalam berbagai bentuk dan genre, dari pop, jazz, rock hingga musik klasik, dengan piano dianggap sebagai instrumen paling dekat dengan musik klasik karena sejarah dan perkembangannya. Demikian tiga informasi terupdate yang dapat kami hadirkan untuk teman Pro 2 di Info Pro 2 pagi menjelang siang hari ini. Informasi lebih lengkap boleh teman Pro 2 ikuti di laman ri.go.id. Tetap bersama Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Ambon.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

2, kebakaran bisa terjadi karena kelalaian. Pastikan kompor dimatikan setelah digunakan. Jangan biarkan kabel listrik rusak dan jauhkan benda mudah terbakar dari sumber api. Jika terjadi kebakaran, segera cari jalan keluar dan hubungi pemadam kebakaran di 113. Jaga keselamatan, cegah kebakaran.

0: Weh, ini betul. Ada makanan bergizi gratis dari pemerintah.
1: Iyo, si selebriti itu kah?
0: Eh, tapi di betul kampus yang ada.
1: Mari sini kita bilang. Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan akan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Jadi, tunggu saja, pasti semua dapat. Dan tahu gak sih?
0: Apa?
1: Program MBG bertujuan untuk meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat.
0: Oh, berarti nanti ketumpung adik-adik ini akan sehat, Kak?
1: Iya.

0: Tanya dukung, jangan tinggal nyinyir.
1: Yuk, kita dukung program makan bergizi gratis.

0: Baino, katong ada main emoniki sih. Mari gabung deh katong.
1: Zaman sekarang main permainan itu, tapi deh, game online dong.
0: Yel, ini permainan tradisional. Katong harus lestarikan akang. Sob deh game online itu, pergi mata sakit aja.

Bersama Prodera Riambon, teman terbaik kamu, teman Pro 2, untuk yang mau request lagu boleh, boleh banget ya. Lagu mancanegara yang akan aku hadirkan sampai di jam 11 waktu Indonesia Timur.

0: Kalau produk luar negeri kan banyak tuh yang berkualitas.
1: Eits, jangan salah. Produk dalam negeri juga tidak kalah kualitasnya juga loh.
0: Betul juga ya. Seperti fashion kita, ada batik, tenun, terus ada juga pakaian.

0: Judi, mesti lihat padi di sana tu. Tahun ini akan tumbuh paling bagus sih.
1: Iya wali, bapak amat sih.
0: Sekarang ni, katong su pakai bibit yang unggul. Lalu akan pun alat ni, katong pakai alat tanam baru dari pemerintah, bapak amat. Jadi akan paling cepat tumbuh, akan pun hasil juga paling banyak.
2: Wih, mantap kalau begitu. Jadi katong bisa makan dari katong pun hasil sendiri. Simpelu katong pi beli bars-bars impor ke bars apa tu?
0: Betul, bapak amat. Lalu ini akan pun nama swasembada pangan. Jadi kalau Indonesia ini bisa mandiri, katong pun petani-petani juga dong makin sejahtera semua.
2: Kalau semua daerah begini tuh, pasti katong pun negara ini akan makin kuat.
3: Dari tangan petani Indonesia lahir kemandirian bangsa. Mari dukung pertanian lokal, wujudkan swasembada pangan untuk Indonesia yang berdaulat.

Nah, teman Pro 2, siapa sih yang tidak kenal dengan Chance the Rapper feat Lil Wayne and Smine, ya, Three lagunya. Untuk kamu yang masih merindukan beberapa lagu mancanegara, silakan aku bareng kamu sampai jam 11 waktu Indonesia Timur.

teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Mayfinder, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

teman-teman berdua, tahukah kamu kalau ekonomi kreatif, hijau dan biru sedang jadi fokus penting pembangunan Indonesia? Ekonomi kreatif hadir lewat ide-ide segar anak muda, dari musik, film, hingga digital. Sementara ekonomi hijau mengajarkan kita untuk berinovasi dengan ramah lingkungan, misalnya menggunakan energi terbarukan atau produk daur ulang. Dan jangan lupa ekonomi biru, memanfaatkan potensi laut Indonesia secara berkelanjutan, seperti perikanan, wisata bahari, hingga industri maritim. Ketiga pilar ini bukan sekedar jargon, tapi jalan nyata menuju Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan berdaya global. Bayangkan, kalau kreativitas anak bangsa dipadukan dengan alam yang terjaga, maka bukan hanya kesejahteraan ekonomi yang meningkat, tapi juga lingkungan tetap lestari. Yuk kita dukung pengembangan ekonomi kreatif hijau dan biru.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

bersama Pro RRI Ambon, teman Pro 2, selamat siang. Berapa hiburan lagu-lagu pilihan untuk kamu ya, masih terus dihadirkan. Dan kali ini lagu-lagu pop Indonesia, lagu-lagu mancanegara ya, akan menghiasi ruang dengar kamu semuanya. Yang mau bergabung silakan di 98.4 MHz yang merupakan teman terbaik kamu. Senta juga masih temani kamu. Ya udah jam 11 lewat nih, berarti Vini yang bakal temani kamu semuanya, teman Pro 2. Virginia Noya temani kamu sampai di jam 5 sore ya, waktu Indonesia Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 98.4 MHz, teman terbaik kamu. Saya minta pamit, selamat siang.

Pro 2, gempa bumi bisa terjadi kapan saja. Saat gempa terjadi, segera berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jika berada di luar, jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Setelah gempa reda, tetap waspada terhadap gempa susulan. Jangan lupa siapkan tas darurat berisi obat-obatan, makanan, dan dokumen penting. Keselamatan adalah yang utama.

Cuman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

teman-teman, saat scroll media sosial, pasti kamu pernah menemukan kata delulu. Tahukah kamu, delulu merupakan istilah yang berasal dari kata delusional dalam bahasa Inggris, yang berarti berhayal atau meyakini sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Istilah ini populer di kalangan anak muda, terutama di media sosial, untuk menggambarkan seorang yang terlalu percaya diri atau terlalu berharap pada sesuatu yang jelas-jelas tidak realistis. Namun dalam konteks kekinian, kata delulu sering digunakan dengan nada santai dan lucu. Banyak orang mengaku delulu secara sadar sebagai bentuk coping mechanism atau hiburan diri, biasanya dilakukan untuk membela imajinasi yang terlalu tinggi. Dengan kata lain, menjadi delulu bukan sekedar tentang halusinasi, tapi juga bentuk ekspresi yang relate dan menghibur di era digital.

lintas pertama kali ditemukan pada tahun 1860 di London, Inggris, dan digunakan di kota yang sama pada tahun 1868. Pemilihan lampu lalu lintas, yakni warna merah dan hijau, dinilai sangat bisa dilihat dari kejauhan oleh mata manusia ketimbang warna lain. Meski awalnya hanya memiliki dua warna, namun hal itu berubah pada tahun 1900-an. Kala itu di kota Detroit, Amerika Serikat, penggunaan lampu lalu lintas merah dan hijau dinilai kurang efektif. Pasalnya, banyak mobil, kuda, hingga gerobak kerap menerobos lampu lalu lintas di rel kereta api. Hingga kemudian, polisi bernama William Potts menambah lampu lalu lintas dengan warna kuning. Kini, penggunaan lampu lalu lintas dengan tiga warna, yakni merah,

Tahukah kamu mengapa lampu sein berwarna jingga? Pemilihan warna jingga dikarenakan mempunyai panjang gelombang spektrum yang juga panjang, yaitu 590-620 nanometer. Studi National Highway Traffic Safety Administration, sebuah lembaga keselamatan lalu lintas jalan raya Amerika Serikat pada tahun 2008, menunjukkan bahwa tingkat respon pengendara kendaraan meningkat 28% ketika melihat lampu sein berwarna jingga ketimbang lampu sein berwarna merah. Selain itu, dalam laporan NHTSA juga ditemukan fakta bahwa penggunaan lampu sein berwarna jingga telah mengurangi risiko kecelakaan.

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan gempa bumi. Salah satunya adalah seismograf. Seismograf adalah satu alat yang berfungsi untuk mendeteksi kekuatan, lokasi, dan kedalaman fokus gempa. Seismograf akan mencatat hasil deteksinya dalam bentuk kurva yang tergambar pada kertas. Terdapat beberapa jenis seismograf, di antaranya seismograf vertikal, seismograf horizontal, seismograf manual, dan seismograf digital.

Kehadiran industri vintage dalam menawarkan produk keuangan berbasis digital seakan membuka pintu baru bagi masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman, yakni pinjaman online yang dapat diajukan dengan sangat mudah dan tanpa persyaratan yang rumit. Karena kemudahan dan kecepatan itulah, vintage menjadi sangat populer di kalangan generasi milenial dan diprediksi akan terus berkembang. Sayangnya, di balik kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan, tak sedikit orang yang memanfaatkan produk pinjaman online ini dengan tidak bijak. Pinjaman online memiliki tingkat suku bunga yang cenderung lebih tinggi dan tenor cicilan yang lebih ringkas. Pada pinjaman online, biaya administrasi pun tidak transparan. Alhasil, para nasabah berisiko harus membayar hutang lebih besar dari kesepakatan di awal. Selain itu, nasabah juga harus membayar biaya denda keterlambatan dan denda lainnya yang notabene tidak masuk akal. Bijaklah dalam penggunaan platform ini sehingga tidak terhindar dari hal-hal yang merugikan diri sendiri maupun keluarga.

saat ini kata viral menjadi salah satu kata yang paling disebut di masyarakat. Kata ini acap kali dipakai untuk menyebut bermacam hal yang terlampau populer terhadap media sosial. Misalnya video viral, foto viral, cerita viral, atau tokoh viral. Tetapi tahukah kamu, sebenarnya akar kata viral sejatinya berkonotasi negatif yang berasal dari bahasa Latin yaitu virus. Virus sendiri mengacu pada racun cair yang mampu mengalir dan menyebar secara cepat dan mematikan. Istilah ini memang terkait dengan dunia medis. Tak hanya di dalam dunia medis, bersamaan perkembangan tata bahasa, kata virus juga digunakan di dalam dunia teknologi, seperti istilah virus di dalam komputer. Lalu, bagaimana kata viral bisa merebak saat ini? Penggunaan sosial medialah yang menjadi pemicunya. Bahkan banyak anak muda dan konten kreator merasa perlu untuk viral demi menaikkan traffic konten di media sosialnya.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya patut bangga memiliki batik sebagai salah satu budaya Indonesia yang kini telah dikenal hingga mancanegara. Bisa dibilang, batik merupakan kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia sejak dahulu kala.

temanku dua, body shaming adalah tindakan yang membuat seseorang menjadi sasaran kritik atau ejekan karena ketidaksempurnaan bentuk tubuh yang seseorang miliki. Bagi beberapa orang, berbicara soal penampilan fisik adalah sesuatu yang

0: Jum, sitok asing. Sekarang ni pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Sitok asing.
1: Akan pun sila juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan pun maksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katanya bisa mandiri, sejahtera. Dengan satu lagi, katung bangga pakai katung produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

sering berkata, nanti saja. Nanti buang sampahnya, nanti tanam pohon, nanti kurangi plastik. Tapi bumi tidak bisa menunggu. Setiap hari sungai dipenuhi sampah. Udara tercemar asam. Pepohonan terus berkurang. Dan tanpa kita sadar, dampaknya kembali ke kita. Banjir, panas yang makin terasa, udara yang tak lagi segar. Menjaga lingkungan bukan soal siapa yang paling hebat. Ini soal siapa yang mau mulai duluan. Mulai dari langkah kecil, matikan lampu yang tidak terpakai, gunakan tas belanja sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

Produ kamu teman terbaik kamu teman produ. Kembali lagi bersama aku Vini di sini dan terasa udah jam 12 ya teman. Aku bakal update informasi seputar pelaku UMKM ya, industri kreatif dan mungkin cerita menarik ya di balik pelaku UMKM. Nanti bakal aku spill teman produ, tapi setelah yang satu ini buat kamu yang belum makan siang, gimana makan siang dulu ya kalau bisa. Makan makanan yang pastinya buat tubuh kita semakin lebih baik ya, at least teman berdua. Nah, setelah ini bakal aku hadirkan dulu spesial banget buat kamu. Ada ini collab ya antara Lisa featuring Doja Cat. Ini juga merupakan lagu yang sempat nge-hype juga ya kalau aku lihat ya. Color Coded yang bakal hadir setelah yang satu ini.

0: Cuacanya lagi tidak jelas banget ya. Tadi panas, sekarang hujan deras.
1: Iya nih, cuaca sekarang mood swing banget. Bikin bingung mau update apa.
0: Makanya jangan lupa bawa payung atau jas hujan daripada pulang basah kuyup.
1: Setuju. Terus jangan maksa merobos banjir juga, bahaya.
0: Betul, cuaca ekstrim tuh bukan buat diremehin. Tetap cek info perkiraan cuaca sebelum berangkat.
1: Siap. Stay safe ya. Jangan cuma HP yang dijaga, kesehatan juga.

Nih teman pro 2, bisnis bukan cuma jualan ala agensi dan juga laku industri kreatif bisa dikembangkan menjadi ide yang keren juga ya, apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang tertarik masuk UMKM. Nah, alasannya banyak ya teman pro 2, bervariasi mulai dari ingin punya penghasilan sendiri, kemudian juga dijadikan sebagai side job ya, jadi punya income yang lain juga. Nah, kemudian juga mereka mencari pekerjaan yang fleksibel, dapat mengembangkan skill dan hobi, melihat peluang dari media sosial sampai kepada mengembangkan produk atau potensi-potensi daerah. Nah, kalau tadi aku bilang bisnis bukan cuma jualan, pasti bisnis juga bicara soal branding, storytelling, kemudian juga content creator, customer experience, networking, sampai kepada inovasi ya. Jadi bukan cuma kita interaksi antara penjual dan pembeli, tapi kita juga bicara soal brandingnya, kemudian juga storytelling atau cerita di balik produk yang memang dijual gitu ya. Kemudian juga kita bicara soal customer experience. Jadi bagaimana pelanggan ini bisa diberlakukan dan cerita review mereka. Apalagi sekarang kan banyak food vlogger yang dia harness review gitu ya, soal produk yang memang mereka beli gitu. Nah, networking juga perlu ya teman pro 2 pastinya untuk membangun relasi dan juga kolaborasi. Nah, aku bakal spill juga buat kamu kira-kira tantangan apa saja yang dihadapi untuk era sekarang ini dan bagaimana cara kamu untuk menyingkapinya ya. Aku bakal spill juga mungkin rekomendasi UMKM yang mungkin bisa kamu buat atau bisa kamu mulai eksplor ketika kamu memilih untuk turun ke dunia UMKM. Tapi selain satu ini, karena lagu dari Salma Berharap Ada Timur bakal aku puterin buat kamu semua.

0: Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Eh, Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana, Mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Mm-hmm. Ganti font ke sans serif. Yeah. Makanya kalau bawel tapi enggak tahu maunya apa, oh, kita juga jadi ribet
0: biar
2: gitu,
0: Mbak. Clear aja.
1: Mbak. Oke. Okay.
0: Yeah.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Boleh.
1: Tapi aku udah suka kok. Ini desainnya suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau bisa?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Banyak kalau bercanda ya.
1: Gimana?
2: Ya bisa lah,
1: iya, okay.
2: Kan banyak klien kita. Masa iya. Gak bisa?
1: Oke, okay.

Kita update informasi seputar dunia olahraga teman Pro 2. Kali ini kita update informasi pesta gol terjadi pada pertandingan pamungkas antara Indonesia menghadapi Bangladesh pada Kamis kemarin waktu setempat. Skuad Garuda total mencetak 9 gol ke gawang Bangladesh yang membuat Indonesia lolos ke babak final. Keran gol Indonesia dibuka oleh Mitch Bocker di menit ke-11 dan pundi-pundi gol timnas bertambah pada menit ke-20. Bakir kembali menjadi pencetak golnya. Nah, kemenangan spektakuler Indonesia ditutup oleh gol kelima yang dicetak oleh Mitch Bocker pada menit ke-97 dengan tambahan 9 gol teman Pro 2. So, Indonesia berhasil menggeser Malaysia di puncak klasemen.

0: cuacanya lagi tidak jelas banget ya. Tadi panas, sekarang hujan deras.
1: Iya nih, cuaca sekarang muslim banget. Bikin bingung mau aktif apa.
0: Makanya jangan lupa bawa payung atau jas hujan daripada pulang basah kuyup.
1: Setuju. Terus jangan maksa nerobos banjir juga, bahaya.
0: Betul, cuaca ekstrim tuh bukan buat diremehin. Tetap cek info perkiraan cuaca sebelum berangkat.
1: Siap. Stay safe ya. Jangan cuma HP yang dijaga, kesehatan juga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vina di sini, teman. Dan kita ada informasi dari pemain Indonesia Mitch yang menjadi top skor Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 usai menghadapi Bangladesh. Di laga terakhirnya itu Bakar berhasil mencetak 5 gol dan memastikan Indonesia lolos ke babak final, ya. So, teman Pro 2, pada pertandingan sore melawan Bangladesh, Bakar sendiri membuka keran golnya di menit ke-11. Tak berselang lama, Bakar mengandalkan golnya di menit ke-20 menembus dan membuat skor sementara 2-0 untuk keunggulan Indonesia.

Dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi hal penting bagi konsumen.

Teman, kekayaan sejati sebuah bangsa bukan cuma terletak pada apa yang ada dalam tanahnya, tapi pada apa yang tumbuh di dalam pikiran anak-anak mudanya. Di era yang serba cepat ini, sains dan teknologi bukan lagi sekedar pilihan, tapi kunci. Kunci untuk menjawab tantangan, menciptakan inovasi, dan membawa Indonesia berdiri sejajar di panggung dunia. Memperkuat sumber daya manusia berarti memberi ruang bagi mimpi-mimpi besar, mendukung riset anak bangsa, memajukan pendidikan berkualitas, serta memastikan tiap generasi siap memimpin masa depan. Sebab teknologi terbaik lahir dari rasa ingin tahu, dan bangsa yang besar dibentuk oleh manusia-manusia yang tak pernah berhenti belajar.

Teman Pro 2, saat ini Gen Z hidup di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang begitu cepat. Namun di balik kemudahan tersebut, kemampuan mengelola keuangan menjadi hal yang semakin penting untuk dimiliki. Literasi keuangan bukan sekedar tentang memiliki penghasilan besar, melainkan tentang bagaimana mengatur pendapatan dengan bijak, memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, serta merencanakan penghasilan merupakan langkah sederhana yang berdampak besar. Kebiasaan menunda pengelolaan keuangan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari. Oleh karena itu, generasi Z perlu membangun kesadaran finansial sejak dini agar mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa depan. Menjadi generasi yang cerdas bukan hanya soal melek digital, tapi juga melek finansial. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, masa depan dapat direncanakan dengan lebih aman dan berkelanjutan.

0: toko tiap hari paket datang ke rumahmu. Kamu buka toko atau buka dosa baru sih?
1: Bukan, cuman kepencet check out lagi dan lagi.
0: Kamu bilang itu kepencet? Itu bukan kepencet, tapi itu niat. Keranjangmu pasti isinya negara.
1: Iya sih, tapi diskonnya menggoda banget. Kayak dipanggil-panggil.
0: Hati-hati loh sis, dompetmu tuh kan udah kering kerontang, tinggal bunyi angin.
1: Aku tahu. Tapi rasanya puas banget tahu kalau paket datang kayak hadiah dari diri sendiri.
0: Hadiah sih boleh, tapi jangan tiap hari. Coba bikin batasan. Kalau tidak, kamu bisa belanja sampai ketiduran.
1: Iya deh. Mulai besok aku diet belanja. Kamu awasi aku ya.
0: Siap. Tapi kalau kamu hilaf, aku sita aplikasi.

Teman, pernahkah kamu pertama kali bertemu seorang, terus cuma karena dia simnya manis atau pakaian yang rapi, kamu langsung berpikir, wah, orang ini pasti baik, pintar, ataupun asik. Nah, kalau kamu pernah merasa demikian, selamat. Kamu baru saja kena sihir psikologi yang namanya halo effect. Fenomena ini bikin otak kita dengan gampangnya menilai keseluruhan karakter seorang cuman berdasarkan satu kesan pertama yang menonjol. Lucunya, begitu kesan pertama positif ini hilang, kita cenderung menutup mata dari kekurangan kecil lainnya. Tapi tunggu dulu, halo effect ini bagai pisau bermata dua. Di satu sisi, ini memang jadi alasan kenapa menjaga penampilan dan first impression itu sangat penting di dunia kerja maupun pergaulan. Tapi di sisi lain, fenomena ini juga bisa bikin kita ceroboh dan gampang menilai buku cuma dari sampulnya. Jadi sebelum kamu buru-buru menilai seorang itu sempurna atau sebaliknya, coba kasih waktu buat kenal lebih dalam. Karena terkadang keindahan yang sebenarnya baru kelihatan saat kita mau melihat lebih dalam.

0: Jo, si tau kasing, sekarang ni pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ni akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu to katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang ni pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan

0: Pro 2 pada pukul 3 waktu Indonesia Timur teman BPOM menemukan 287 item produk impor ilegal di sebuah gudang penyimpanan di Kabupaten Tangerang, Banten pada 30 September 2026. Kepala BPOM Taruna Iqrar juga mengatakan total temuan tersebut memiliki estimasi nilai ekonomi lebih dari 25 miliar. Temuan itu terdiri atas obat bahan alam, kemudian suplemen kesehatan dan juga kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan. Produk yang ditemukan didominasi barang impor dari Tiongkok, Amerika Serikat dan juga Australia. Permasalahannya teman Menteri Perindustrian juga meminta seluruh jajaran Kementerian Perindustrian membangun mimpi besar untuk memperkuat sektor perindustrian. Ia mengajak jajaran membaca setiap peluang untuk menjadikan sektor industri sebagai pengungkit pembangunan ekonomi. Dan permasalahan terakhir kita, Kepala Dinas Kesehatan juga menyebut bahwa pasien influenza rata-rata membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk pulih. Waktu pemulihan tersebut berbeda dengan flu biasa yang umumnya membuat kondisi tubuh kembali bugar dalam 3 hari.
1: Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open. Demikianlah Info Pro 2 dari Radio Republik Indonesia Open.

Kemen Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

dalam kajiannya, Profesor Andi Nugroho, peneliti teknologi pangan, menjelaskan bahwa piring plastik memang praktis dan ringan, tetapi perlu digunakan secara bijak. Ia menekankan bahwa paparan panas berlebih dapat menurunkan kualitas plastik hingga berisiko mencemari makanan. Edukasi tentang jenis plastik yang aman menjadi

teman-teman, bagi sebagian orang, kesendirian mungkin terasa sepi. Namun bagi seorang introvert, kesendirian adalah tempat paling nyaman untuk kembali pada diri sendiri. Di sanalah mereka bisa berpikir jernih, mengevaluasi kehidupan, dan menemukan inspirasi. Kesendirian bukan berarti menjauh dari dunia, melainkan cara untuk mengisi ulang energi agar bisa kembali berinteraksi dengan lebih baik.

0: Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tokyo City University, waktu mandi yang paling baik bagi kesehatan tubuh adalah pada malam hari sekitar pukul 19 hingga 21. Karena dapat membantu menurunkan suhu tubuh secara alami dan meningkatkan kualitas tidur. Penelitian lain dari Harvard Medical School juga menemukan bahwa mandi air hangat selama 10-15 menit sebelum tidur dapat membantu relaksasi otot, menurunkan tingkat stres, serta mempercepat proses tertidur hingga 36% lebih cepat. Sementara itu, mandi pagi hari bermanfaat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperlancar peredaran darah. Oleh sebab itu, memilih waktu mandi yang tepat dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan fisik maupun mental.
1: Walaupun ada...
2: Ya, serius-serius.

0: Jo, mesti tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Mesti tau kasing.
1: Akan peristilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa, Iki?
0: Jadi begini, Jo. Kalau dulu toh, katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi bahan juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul. Dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Teman Produa, mungkin kamu sering mendengar istilah anak culture. Tahukah kamu, istilah ini diambil dari serapan kata culture atau budaya yang merujuk pada subkultur anak muda yang menolak seragamnya tren arus utama. Menjadi anak culture berarti menjadi pengamat sekaligus penikmat budaya yang lebih otentik dan membumi dalam tanda kutip. Mereka adalah orang-orang yang lebih memilih duduk di bangku kayu kafe indie lokal daripada mengantri di gerai kopi global, atau lebih antusias datang ke pameran kolektif seniman muda daripada sekedar mengikuti apa yang sedang viral di media sosial. Esensi dari anak culture terletak pada kurasi personal atau apresiasi terhadap proses. Bagi mereka, sebuah produk atau karya punya nilai lebih jika memiliki narasi yang jujur, bukan sekedar polesan marketing yang mewah. Dari hobi mengoleksi rilisan fisik musik lokal, hingga kebiasaan menggunakan pakaian thrifting yang punya cerita unik, anak culture sedang mendefinisikan ulang makna dari kata keren. Ini bukan tentang tampil paling mahal, tapi tentang sejauh mana kamu memahami dan merayakan identitas budaya di sekitarmu dengan cara yang paling tulus.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan pengakuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, mulai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengakui usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Kali ini teman perlu gangguan transportasi laut dari Tual menuju pulau-pulau Kur Kota Tual Maluku berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Warga menyebutkan kondisi tersebut telah berlangsung hampir satu bulan, sementara kemarau turut menyebabkan hasil perkebunan menurun drastis. Dan teman, menurut Amiruddin, kondisi tersebut semakin berat karena musim kemarau menyebabkan tanaman perkebunan masyarakat mengalami kerusakan. Ya, dan pastinya pemerintah semoga segera ya memberikan perhatian terhadap kelancaran transportasi khususnya di pulau Kurkor.

Tahukah kamu teknologi layar sentuh pertama kali dikembangkan oleh E.A. Janssen pada tahun 1960-an yang menemukan sistem kapasitif. Lalu disempurnakan oleh Sir Samuel Hurst di tahun 1970-an dengan teknologi berbasis tekanan. Dari penelitian ini, layar bisa merasakan sentuhan jari kita, baik lewat perubahan listrik maupun tekanan, dan langsung mengubahnya jadi perintah. Uniknya, tanpa teknologi ini, mungkin kita masih pakai HP dengan banyak tombol. Jadi, setiap kali kamu swipe atau tap layar, ingat ya, itu bukan cuma sentuhan biasa, tapi hasil dari penemuan hebat dunia teknologi.

0: Oh shit.
1: Be ready for this.
0: Oh shit.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
5: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
4: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
5: Contohnya?
4: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
5: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
4: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
5: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
4: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
5: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
4: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

Teman, pernahkah kamu merasa tidak percaya diri pada pencapaian kamu? Padahal kamu sudah bekerja keras sampai di titik ini. Atau takut suatu hari orang-orang akan sadar kalau sebenarnya kamu tidak sepintar yang mereka kira. Nah, dalam dunia psikologi, itu disebut dengan imposter syndrome. Sebuah perasaan tidak pantas atas pencapaian diri sendiri. Orang yang mengalaminya sering melakukan kemampuan pribadi, meski bukti keberhasilannya cukup nyata, nilai bagus dianggap kebetulan. Promosi jabatan dianggap cuma faktor keberuntungan, dan pujian pun terasa seperti salah alamat. Padahal, seringkali yang berbicara bukan kenyataan, tapi rasa takut di dalam diri. Imposter syndrome bisa dialami siapa saja, mahasiswa, pekerja, bahkan orang yang sudah terlihat sangat sukses. Kuncinya adalah belajar mengukur usaha sendiri, menerima bahwa tidak ada manusia yang sempurna, dan memahami bahwa berkembang itu proses. Jadi kalau hari ini kamu merasa tidak cukup, coba berhenti sejenak dan lihat perjalanan kamu. Bisa jadi kamu jauh lebih mampu dari yang kamu kira.

Pernahkah kamu bertemu seseorang yang suka bercerita, tapi lama-lama ceritanya terasa terlalu bagus untuk jadi kenyataan? Bisa jadi orang ini mengalami mitomania. Dalam dunia psikologi, mitomania adalah kondisi di mana seseorang berbohong secara kompulsif dan berulang, bahkan tanpa ada alasan yang jelas. Cerita yang mereka buat seringkali dramatis, penuh fantasi, dan bisa terdengar sangat meyakinkan. Uniknya, kebohongan itu tidak selalu untuk kepentingan pribadi. Kadang mereka sendiri mulai percaya pada cerita yang mereka buat. Mitomania sendiri bukan sekedar kebiasaan berbohong, tapi bisa menjadi gejala dari gangguan psikologis yang lebih dalam. Entah karena trauma, kebutuhan akan perhatian, atau gangguan kepribadian tertentu.

teman, kamu mungkin pernah menemukan kata milioner di sosial media. Istilah milioner adalah permainan kata dari milioner, namun dengan makna yang berlawanan. Milioner merujuk pada seseorang yang tidak punya kekayaan atau harta yang berarti, alias nyaris nol atau nil. Istilah ini sering digunakan secara humoris atau ironis untuk menggambarkan kondisi finansial seseorang yang jauh dari kaya, tetapi tetap dijalani dengan santai atau bahkan bangga. Meskipun tidak resmi atau formal, istilah ini populer dalam dunia pop dan media sosial sebagai bentuk sindiran atau pengingat bahwa kekayaan bukan satu-satunya ukuran nilai hidup. Sementara itu, beberapa orang berpendapat menjadi milioner adalah bentuk perlawanan kecil, hidup seadanya tapi tak kehilangan arah, tak punya banyak tapi tak merasa kurang. Karena kekayaan sejati tak selalu bisa dihitung dengan angka, dan kadang justru hadir dalam bentuk waktu, kebebasan atau mimpi yang terus dihidupi meski dengan saku kosong.

Penguasaan digital marketing adalah kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan strategi pemasaran secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital seperti media sosial, mesin pencari, email, dan situs web. Penguasaan digital marketing tidak hanya memerlukan keterampilan teknis, tetapi juga kreativitas dan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen di dunia digital.

Teman, istilah prelove semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama di kalangan pecinta fashion dan barang koleksi. Prelove berasal dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti pernah dicintai sebelumnya dan merujuk pada barang-barang bekas pakai yang masih dalam kondisi baik dan layak digunakan kembali. Tidak terbatas pada pakaian, istilah ini juga digunakan untuk berbagai produk seperti tas, sepatu, buku hingga barang elektronik. Fenomena preloved bukan sekedar tren, melainkan bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan membeli barang preloved, konsumen ikut berkontribusi dalam mengurangi limbah dan memperpanjang umur pakai suatu produk. Selain itu, barang-barang preloved seringkali memiliki nilai sejarah atau keunikan tersendiri yang tidak bisa ditemukan pada produk baru. Ini menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi mereka yang menyukai gaya vintage atau mencari item langka. Di era digital, pasar preloved tumbuh pesat berkat kemudahan akses melalui platform online dan media sosial. Banyak orang kini menjadikan bisnis preloved sebagai sumber penghasilan tambahan. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai usaha utama. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya konsumsi yang bertanggung jawab, preloved bukan hanya sekedar pilihan hemat, tetapi juga pilihan bijak untuk masa depan yang lebih berkelanjutan.

Kalimantan 2, kemajuan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh seberapa kuat mereka membangun sains dan teknologi. Melalui riset, inovasi, dan pendidikan yang unggul, kita bisa menemukan solusi baru untuk tantangan besar, mulai dari kesehatan, energi, hingga lingkungan. Dengan memperkuat pembangunan sains, Indonesia dapat berdiri sejajar dengan negara maju dan berdaulat dalam menghadapi perubahan zaman. Lebih dari itu, sains bukan hanya milik laboratorium, tetapi juga bisa lahir dari ruang kelas, komunitas, hingga kreativitas anak muda. Ketika ilmu pengetahuan didukung penuh, lahirlah generasi yang kritis, inovatif, dan siap membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Mari kita dukung pembangunan sains untuk Indonesia yang lebih tangguh.

teman, tahukah kamu sumber daya manusia adalah aset utama dalam membangun bangsa? Di tengah persaingan global yang makin ketat, kualitas SDM menentukan seberapa jauh kita melangkah. Pendidikan, pelatihan, serta pengembangan karakter menjadi fondasi penting agar generasi Indonesia tak hanya pintar, tapi juga tangguh, kreatif, adaptif terhadap perubahan zaman. Memperkuat SDM bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Mulai dari keluarga, lingkungan kerja, hingga komunitas sosial, semua punya peran. Mari bersama ciptakan ruang tumbuh yang sehat bagi setiap individu. Karena masa depan bangsa bergantung pada kualitas manusianya hari ini.

Teman Perdua, pasti kamu sering mendengar kata Sigma. Awalnya Sigma berasal dari teori sosial yang menggambarkan seorang yang independen, tidak mengikuti norma kelompok, tapi tetap punya pengaruh kuat. Nah, di internet, Sigma berkembang jadi tren meme dan gaya hidup. Biasanya dipakai buat menggambarkan seorang yang fokus pada diri sendiri, tidak peduli dengan validasi sosial, dan dianggap punya mindset sukses serta keren. Sementara itu, di media sosial muncul banyak video yang menampilkan karakter fiksi atau figur publik yang dianggap Sigma, dengan latar musik yang dramatis dan kutipan penuh motivasi. Tapi terkadang konsep Sigma ini disalahartikan jadi alasan buat menghindari interaksi sosial atau bahkan sikap arogan. Padahal inti sebenarnya adalah tentang kemandirian dan pengembangan diri, bukan sekedar menutup diri dari dunia. Jadi, kalau kamu merasa punya jiwa Sigma, pastikan tetap seimbang, fokus pada perkembangan diri, tapi jangan lupa juga, manusia tetap butuh koneksi sosial. Karena bagaimanapun, kesuksesan sejati bukan cuma soal sendirian di puncak, tapi juga tentang perjalanan yang kita jalani bersama.

konvensional, sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi yang mengalun, tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini. Lebih jauh lagi, lagu ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi mengangkat budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif, ECRAF,

standar atau barometer untuk menilai akhlak seorang buruk dengan kita lihat lisannya. Karenanya dalam hadis yang lain dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh masyarakat, ditinggalkan oleh teman-temannya, ditinggalkan oleh manusia. Kenapa? Itu fufsi, karena takut dengan lisannya yang buruk. Kalau kita tidak menjaga lisan kita, ingat, dosanya bahaya, akibatnya bahaya, dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Ingat dalam hadis tadi yang kita bawakan dalam Sunan Tirmidzi, apa kata Rasulullah SAW? Wa innallaha la yubghidhu al-fahishal badhi. Dan sungguh-sungguh di sini Rasulullah SAW mendatangkan inna taukid untuk penekanan dan lam taukid. Dan kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dan sungguh-sungguh benar-benar Allah sangat benci kepada orang yang kata-katanya kasar dan kotor. Meskipun benar isinya, tapi kalau kotor dan kasar Allah tidak suka. Maka kalau Anda terbiasa dengan perkataan kasar, perkataan kotor, suka menyindir orang, menjatuhkan hati orang lain, mengejek orang lain, ya akhi, jangan-jangan Anda kemudian...

barang siapa yang berbuat baik pada siang hari, dia akan dicukupi pada waktu malamnya. Barang siapa yang berbuat baik pada malam hari, dia akan dicukupi pada waktu siangnya. Barang siapa yang tulus, jujur dalam meninggalkan syahwat, Allah akan menghilangkan syahwat tersebut dari hatinya. Allah terlalu mulia bila menyiksa hati yang

Bahagia, apa sih bahagia itu? Banyak orang mengira bahagia itu karena udah mempunyai semuanya. Bahagia itu dari harta? Tidak. Bahagia tidak bisa dilihat dari harta. Bahagia tidak bisa dilihat dari jabatan atau apapun. Tapi bahagia letaknya di hati. Hati yang menerima, hati yang qanaah, hati yang bersyukur. Karena saat kita bersyukur, disitulah kita akan bahagia. Kembali lagi kepada hati. Hati adalah mesinnya ibadah. Jika mesinnya sudah rusak, maka tidak akan pernah berfungsi dengan baik. Dan jika hati sudah rusak, bagaimana akan bahagia? Jika hati sudah rusak, tidak akan bisa kita mengingat Allah. Maka hati yang bahagia, hati yang penuh syukur, yang selalu mengingat Allah. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala dzikrillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula.

banget sama kita semuanya. Sayang, apa bukti sayangnya? Udah banyak dosa masih dipanggil kul ya ibadiyah. Katakan kepada hambaku, masih dianggap hamba tuh. Dan dalam Al-Quran, istilah hamba itu istilah keagungan. Jadi ketika seorang manusia disebut hamba Allah, berarti dia diistimewakan. Udah banyak dosa, Allah masih bilang, ya ibadi, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Minta ampun kepada Allah. Ada dosa apapun, minta ampun kepada Allah. Allah pasti akan mengampuni. Tapi dosa saya banyak banget ya Allah. Inna Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Tapi saya pernah syirik ya Allah, jami'a. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah, jami'a. Saya pernah mencuri ya Allah, jami'a. Bahkan saya dulu sering berzina ya Allah, gimana akan diampuni? Yang

Oleh 98,4 Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ketemu lagi sama Tia Nugroho ya di sore hari ini. Senang sekali aku bisa hadir buat temenin kamu ya, menghibur kamu di malam hari yang sangat-sangat indah ini, teman Pro 2 ya. Malam Sabtu ya, malam weekend. Aku mau ngucapin congratulations buat kamu teman Pro 2 yang sudah melewati satu minggu ini dengan penuh semangat dan juga sukacita. Tentu saja meskipun berbagai macam dinamika terjadi ya di minggu ini, tentu saja kalian bisa melewatinya. Dan selamat beristirahat besok dan juga lusa teman, di hari Sabtu Minggu buat kamu ya. Buat kalian sih bisa istirahat ya di weekend ya, tapi enggak buat aku teman, karena besok aku juga harus bekerja. Oke teman Pro 2, karena tadi kalian juga sudah ditemani sama Vini, terus juga tadi kita sudah bersama-sama mengikuti acara Islam ya teman Pro 2, karena ini hari Jumat. Aku di sini nanti seperti biasa akan temenin kamu sampai dengan jam 12 malam. Pokoknya buat kamu teman Pro 2 yang sekarang mungkin sedang leleh-leleh ya, bersih-bersih, mandi, atau mau persiapan buat makan malam teman Pro 2, have fun, enjoy your moment ya. Tio akan tetap setia nemenin kamu di sini. Jadi don't change your station, tetap di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, banjir bisa datang tiba-tiba. Pastikan saluran air di sekitar rumah kamu tidak tersumbat. Simpan barang berharga di tempat lebih tinggi dan siapkan jalur evakuasi. Jika air mulai naik, segera cari tempat yang lebih aman dan jangan nekat menerobos arus deras. Selalu pantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Bersama kita bisa hadapi banjir dengan lebih siap.

Teman, setiap hari di era serba digital, kita terus dipaksa menatap layar. Scroll, klik, lalu terkadang kita tertawa sebentar, kemudian lanjut lagi. Tanpa sadar, otak kita terus dijejali konten tanpa makna. Inilah yang disebut dengan brain rot, istilah baru dari dunia psikologi populer. Brain rot menggambarkan kondisi kita terlalu banyak mengkonsumsi konten digital berkualitas rendah, membuat kita sulit fokus, cepat bosan, bahkan kehilangan minat pada hal-hal penting. Bukan berarti internet itu buruk, tapi otak kita butuh istirahat. Coba sekali berhenti, baca sesuatu yang bermakna, dan coba dengarkan musik tanpa membuka layar. Karena menjaga kesehatan mental juga berarti menjaga apa yang masuk ke pikiran.

0: masa baru, fun and happy. Romantic Bliss makin wangi.
1: Teman Perdua, pasti kamu salah satu penggemar serial dan film-film di Netflix. Tapi tahukah kamu, kehebatan Netflix saat ini didorong dari kebijakan memecat karyawannya yang memiliki sifat brilliant jerk. Lalu apa itu brilliant jerk? Brilliant jerk adalah istilah yang menggambarkan seorang yang sangat cerdas dan berbakat, tetapi memiliki sikap yang buruk dalam bekerja sama dengan tim. Mereka seringkali menghasilkan ide-ide brilian dan memberikan kontribusi besar secara individu. Tetapi sikap mereka yang arogan, sulit diajak bekerja sama, atau bahkan merendahkan orang lain bisa merusak budaya kerja dan produktivitas tim. Meskipun kemampuan mereka luar biasa, banyak perusahaan mulai menyadari bahwa perilaku seperti ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Karena lingkungan kerja yang sehat membutuhkan lebih dari sekedar kecerdasan. Itulah mengapa banyak perusahaan besar lebih memilih orang yang bisa bekerja sama dengan baik dibandingkan dengan seorang brilliant jerk. Berikut pandangan psikolog Hairunisa Nuraini.
2: Oke. Brilliant jerk itu istilah yang digunakan untuk menyebut orang yang memiliki kecerdasan luar biasa, tetapi memiliki sifat yang buruk. Atau juga seseorang yang sangat berbakat atau cerdas ya dalam bidangnya, tapi punya sikap yang arogan, kasar, dan mungkin tidak peduli terhadap orang lain. Gitu. Jadi memang yang harus kita waspadai itu ketika bekerja, mereka suka mengungkapkan dengan kata-kata kasar. Gitu. Jadi kita harus bisa menerima dengan gimana berbesar hati atau menebalkan kuping lah ya, supaya ketika mereka tidak menerima kritikan dan mengucapkan kata kasar, kita tidak terlalu sakit hati. Dan kita bisa menyaring itu supaya menjadi motivasi kita bisa lebih baik daripada dia. Gitu.
1: Jadi kalau kamu ingin sukses dalam karir, bukan hanya soal seberapa pintar kita, tapi juga seberapa baik kita bisa berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain.

0: Teman Perdua saat ini cancel culture menjadi perbincangan hangat di dunia maya setelah kegagalan film Bisnis Proposal. Fenomena ini berkaitan dengan budaya boikot atau penolakan terhadap individu atau institusi tertentu. Lalu sebenarnya apa itu cancel culture? Berikut penjelasan psikolog Khairunisa Nuraini.
1: Okay, cancel culture itu budaya terkait dengan pemboikotan, pembatalan akan sesuatu, atau mungkin lebih, kalau lebih kasarnya lagi, menghukum gitu. Kalau sebenarnya kalau korban yang terkena cancel culture nih, dia bisa introspeksi diri terkait dengan kesalahan apa sih yang dia bikin sampai

0: syariat dan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mungkin janji.
1: Alam kehidupan yang sibuk ini, mari kita luangkan sejenak waktu untuk merenung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, untuk menjadi lebih baik dari hari sebelumnya. Mari kita hiasi hari-hari kita dengan perbuatan baik, senyuman yang tulus, dan hati yang penuh rasa syukur.

Muslimah, engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia

0: kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya.
1: Iya Bu, makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah itu dia, aku baru tahu sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh Bu?
0: Jadi cukup belanja minimal 100.000 rupiah pakai member Alfamidi bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram cuma 14.900 rupiah dari harga 25.900 rupiah loh.
1: Serius Bu, hemat banget dong kita Bu.
0: Betul Pak, belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal 100.000 rupiah, kamu bisa tebus Alfamidi facial tissue 400 gram. Hanya 14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikri. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja buat harga hemat.

Teman-teman berdua, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kalian semua yang beragama muslim ya, yang berada di kota Ambon dan sekitarnya. Semoga ibadah sholat maghribnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman berdua, aku bakalan nge-play lagu lagi ya, spesial buat kamu. Nanti aku bakal balik lagi. Tetap stay tune di Produ FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, kalian tahu gak sih fenomena itu apa? Yap, benar, kondisi emosional yang ditandai dengan perasaan sendiri, terasing, bahkan sampai terisolasi. Kenapa bisa terjadi feeling lonely? Yang pertama, itu kurangnya ikatan emosional antara kita dengan orang lain, atau kurang adanya hubungan yang bermakna. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan hubungan antar kita dengan pasangan atau antar kita dengan lingkungan. Dan adanya perubahan hidup seperti kehilangan orang yang kita sukai, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita percaya. Selain itu, perubahan hidup ini juga bisa terjadi karena kita pindah ke situasi dan lingkungan yang baru. Nah, dan yang keempat, yaitu kesehatan mental. Di mana kesehatan mental ini bisa mempengaruhi perasaan kita dan membuat kita menjadi feeling lonely. Nah, dampaknya apa nih? Ada tiga dampak besar, yaitu untuk kesehatan mental, kesehatan fisik, dan perilaku. Untuk kesehatan mental, jika kita tidak bisa mengatasi feeling lonely, kita bisa menjadi stres dan lebih ke arah depresi. Nah, untuk kesehatan fisik, ketika kita punya mental yang kurang baik, itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita loh teman-teman. Dan perilaku itu, ketika kita merasa feeling lonely, kita bisa saja sampai menarik diri dari lingkungan. Kita menyendiri, kita suka sendiri, bahkan terkadang kita bisa menimbulkan masalah atau bertengkar dengan orang lain karena perasaan kita yang tidak tervalidasi. Nah, lalu bagaimana nih cara kita untuk mengatasi feeling lonely kita? Nah, salah satunya yaitu kita harus membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Kita membangun ikatan emosional dengan orang lain dan menjalin hubungan yang bermakna. Lalu jangan lupa untuk berbagi perasaan kepada orang lain terhadap perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Dan ikut aktif terlibat dalam aktivitas sosial yang semakin positif. Lalu kita juga harus mencari makna hidup. Tujuan hidup kita itu apa sih? Agar kita bisa mencari jalan atau mencari aktivitas-aktivitas yang memang sesuai dengan makna hidup kita. Dan yang tidak kalah penting, kita harus menerima apa yang ada pada diri kita, apapun itu, baik positif dan negatif. Oke, teman-teman Pro 2,

0: saatnya kita ikuti Info Bodua.
1: Info Pro 2 lewat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Teman, kembali kita hadirkan di ruangan dengar kamu bersama saya Tio Nugroho.

Informasi pertama, dua penumpang sebuah longboat ya yang mengalami mati mesin di sekitar perairan Pulau Babi, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku ini berhasil diselamatkan oleh tim rescue USS Dobo pada hari Kamis 1 Oktober 2026 sore. Kedua penumpang tersebut adalah Ehor 50 dan juga Risto 6 tahun yang ditemukan dalam kondisi selamat oleh tim SAR sekitar pukul 16.25 waktu ini.

0: Informasi kedua teman, seorang anggota Biro Perencanaan dan Anggaran Reina Polda Maluku berinisial IP 31 tahun ini ditahan penyidik Satreskrim Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease. Ini IP ditahan setelah diduga mencuri kalung emas milik seorang perempuan di kawasan Wainitu, Kecamatan Nusa Niwe, Kota Ambon pada hari Kamis 1 Oktober 2026. Informasi ketiga, teman, memasuki bulan Oktober 2026, ikan di Pasar Mardika Kota Ambon ini terbilang cukup murah dan masih terjangkau bagi masyarakat, khususnya ibu rumah tangga yang berbelanja kebutuhan pangan sehari-hari. Sebenarnya ikan yang dijual pedagang di Mardika ini dapat diperoleh dengan harga sekitar Rp20.000 untuk 10 ekor. Kondisi ini dikabarkan menjadi kabar baik ya bagi masyarakat karena ikan merupakan salah satu bahan makanan yang cukup sering dikonsumsi keluarga. Dan informasi selengkapnya teman Pro2 dapat diakses melalui laman resmi kami di rri.co.id. Demikian Info Pro2 pukul 19, sampai jumpa di Info Pro2 berikutnya.
1: Demikianlah Info Pro2 dari Radio Republik Indonesia.

semuanya, perkenalkan nama saya Bathsheba Sutalia Bata dan biasanya dipanggil Ebi. Pada kesempatan kali ini, saya sedang mengikuti lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 dari Ambon. Nah, kalian semua juga jangan lupa dukung dan juga vote saya sebanyak-banyaknya ya di bintangradio.rri.id karena satu voting dari kalian sangat berarti.

Teman, mungkin kamu pernah mendengar gangguan NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Nah, biasanya NPD ini memanfaatkan atau memanipulasi seseorang untuk mengendalikan korban. Orang-orang ini disebut dengan flying monkey. Flying monkeys biasanya adalah teman, keluarga, bahkan rekan kerja yang dijadikan alat oleh seorang narsistik. Tanpa sadar, mereka menyebarkan narasi, menekan, dan memperkuat kendali, serta membungkus kekerasan emosional dalam balutan kepedulian palsu. Flying monkeys tak selalu tahu bahwa mereka sedang digunakan. Mereka percaya mereka membantu meluruskan keadaan atau bahkan melindungi sang narsistik dari luka yang tak pernah ada. Tapi bagi korban, mereka adalah suara-suara yang mengaburkan kebenaran dan melakukan manipulasi. Jadi buat kamu yang bersinggungan dengan NPD, harus selalu berhati-hati. Di samping mereka, selalu ada flying monkeys.

Halo, perkenalkan, nama saya Jerzy Jaskila Petisa dan bisa dipanggil Jaskila. Pada kesempatan kali ini, saya mengikuti Lomba Bintang Radio Indonesia 2026 dari Ambon. Jangan lupa voting sebanyak-banyaknya di bintangradio.rri.id. Karena satu voting dari kalian sangat berarti.

Teman-teman, pernah dong kamu mendengar freelancer? Nah, istilah freelancer merajuk pada seseorang yang bekerja secara mandiri tanpa terikat kontrak jangka panjang dengan satu perusahaan. Seorang freelancer biasanya menawarkan jasa tertentu seperti desain grafis, penulisan, penerjemahan, hingga pengembangan web kepada berbagai klien secara fleksibel. Berbeda dengan karyawan tetap, freelancer memiliki kendali lebih besar atas waktu kerja, tarif, dan jenis proyek yang diambil. Fenomena freelancer semakin berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan akses internet yang luas. Banyak platform digital seperti Upwork, Fiverr hingga LinkedIn menjadi wadah bagi para freelancer untuk menemukan peluang kerja dari berbagai penjuru dunia. Kebebasan memilih pekerjaan dan lokasi kerja membuat profesi ini diminati oleh banyak orang, terutama generasi muda yang menginginkan keseimbangan antara karir dan gaya hidup. Meski terlihat fleksibel, menjadi freelancer juga menuntut tanggung jawab dan disiplin yang tinggi. Mereka harus pandai mengatur waktu, mengelola keuangan, serta menjaga kualitas kerja demi reputasi dan keberlangsungan karir. Dengan manajemen yang tepat, profesi freelancer ini bisa menjadi pilihan yang menguntungkan dan membuka peluang besar di era ekonomi digital yang terus berkembang.

vlogger, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

sih. Cuman kadang kalau misalnya terlalu di iniin ya, terlalu di iniin ketika orang itu tuh udah toxic, jadi jadinya juga enggak bagus juga ya buat diri kita ya, teman. But anyway, teman berdua ya, kalian masih digabung sama Tio Nugroho di 98,4 tentu saja, dan aku juga masih bakalan di sini sampai nanti pukul 12 malam. Buat menghibur kalian semua ya, menyajikan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang sudah aku update juga ya. Kali ini teman berdua berawal dari keresahan melihat banyak pohon yang disakitin ya, disakitin dalam tanda kutip ya. Jadi bukan cuma hati yang bisa disakit, tapi pohon juga bisa. Kenapa disakitin? Karena tempat, jadi tempat buat pemasangan poster atau baliho sembarangan. Nah, ini seorang dosen di salah satu universitas di Depok ini memilih ya untuk melakukan sesuatu yang mungkin kelihatannya sederhana, tapi konsisten dilakukan, yaitu mencabut paku-paku yang menancap di pohon. Nah, namanya itu Pak Noris nomor 2. Waduh, halo, salam kenal Pak Noris ya. Jadi lewat akun Instagram dari Lail Hunter 666 ini, ia rutin membagikan aktivitasnya berkeliling Jakarta Timur dan juga Bekasi untuk mencari dan juga mencabut paku dan dari batang pohon. Nah, biasanya teman berdua yang melakukan ini bersama temannya yang tinggal di Bekasi. Nah, di sela kesibukannya mengajar, ia juga menyempatkan diri untuk berkeliling. Begitu menemukan pohon yang dipenuhi paku, mereka langsung berhenti dan mengeluarkan peralatan untuk mencabutnya. Dan ternyata teman berdua pekerjaan ini tuh gak sesederhana kelihatannya ya. Noris ini mengaku ya menemukan berbagai macam tantangan, mulai dari paku yang sudah gak punya kepala, terus posisi paku yang terlalu tinggi, sampai harus bikin dia tuh memanjat pohon gitu. Terus juga sampai mur yang harus dibuka menggunakan obeng, teman berdua ya. Aduh, berarti challenge-nya tuh memang banyak teman. Jadi jumlahnya pun juga gak sedikit teman berdua. Dalam satu pohon itu Noris mengatakan dirinya bisa menemukan belasan bahkan puluhan paku. Kalau belum semua berhasil tercabut ya, dalam satu hari ia akan menandai pohon tersebut dan untuk dilanjutkan ke esok harinya. Luar biasa sih Pak Noris, luar biasa. Pak Noris ini adalah panutan kita semua ya teman berdua. Dan ini juga menjadi reminder juga buat kita semua teman, bahwa jangan sekali-kali kita menyakiti pohon ya, karena pohon itu juga makhluk hidup, wey. Pohon juga berhak untuk bisa hidup ya tanpa dipaku-paku seperti itu, oke? Jadi buat kalian-kalian semua ya, mungkin ya biasanya kalau kayak gini tuh kan buat kayak kampanye gitu-gitu. Janganlah pakai paku, kan bisa cuma ditali aja, diikat aja ya. Dan juga masa kampanye kan juga gak selamanya kan, cuma beberapa hari aja biasanya. Jadi teman berdua ya, mari kita sama-sama buat menyayangi lingkungan di sekitar kita, terutama pohon ya. Oke, nanti aja bakal balik lagi teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

food merupakan makanan yang diproses tinggi kalori dan rendah nutrisi. Junk food juga tinggi gula tambahan, garam, dan lemak jenuh atau lemak trans. Beberapa riset menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food sama adiktifnya dengan alkohol dan obat-obatan. Meskipun banyak orang mengetahui bahwa makanan ini tidak memberikan manfaat bagi kesehatan, namun masih banyak orang yang menyukainya. Itham Kholik, dosen S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya menjelaskan, sebuah studi menunjukkan bahwa mengkonsumsi junk food lebih dari sekali dalam seminggu dikaitkan dengan risiko obesitas yang lebih tinggi. Sementara makan makanan junk food lebih dari dua kali seminggu dikaitkan dengan risiko sindrom metabolik, diabetes

Oke teman berdua, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98.4 berdua dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman berdua, gimana malam hari ini? Kalian udah mulai makan malam kah? Atau mungkin kalian sedang jalan bersama teman-teman kalian ya malam hari ini? Gimana plan kalian malam ini apa teman berdua? Apalagi besok kan weekend kan ya, jadi pasti kalian udah punya banyak plan untuk malam ini atau mungkin untuk malam-malam berikutnya nih. Boleh banget ya kalau mau spill plannya di 0813-5624-5884. Nanti kita sharing bareng ya, kira-kira kalian bakal ngabisin weekend di mana, kemana, sama siapa. Karena aku jujur aja juga perlu referensi nih teman berdua, ya enggak? Apalagi besok malam minggu ya, malam minggu. Oh iya, by the way, ada banyak event ya kayaknya ya sekarang ya di Ambon ya, bulan Oktober ya. Aduh, kayaknya malam hari ini udah mulai ada Rabu-Rabu Market ya. Rabu-Rabu Market, betul, tanggal 2 sampai tanggal 4 kalau gak salah, betul ya. Terus teman berdua, kita melipir sedikit ya, selain event-event di Ambon. Jadi kali ini ada vokalis Wizard teman berdua, namanya Reverse Como, yang pernah membawakan lagu anak sekolah yang dipopulerkan oleh Krisye saat manggung di Jepang tahun 2022. Nah, jadi dalam rekaman penampilannya yang diunggah di ke YouTube, Reverse ini menyanyikan lagu anak sekolah tersebut ya, dengan diiringi oleh gitar akustik. Terus juga keterangan pengunggahnya menyebut momen itu berlangsung di Kumamoto tanggal 20 November 2022. Reverse ini memilih lagu ciptaan Odi Agam ini setelah meminta rekomendasi lagu Indonesia kepada penggemarnya lewat Discord teman berdua menjelang penampilan Wizard di Jakarta dan Bali. Anak sekolah ini kemudian dibawakan ya, terus dibawakan Wizard di Sounderland Jakarta 26 November 2022, serta di Bali tanggal 29 November bersama dengan Aryo dan juga Pandu ya dari The Adams teman. Oke, kalian pernah dengar enggak The Wizard ini nyanyiin lagu anak sekolah? Mau dengar? Kalau mau dengar boleh ya, kita dengarkan sedikit kali ya teman berdua ya. Oke, kayaknya ada kesalahan teknis sama berdua. Kita belum bisa mendengarkan Wizard menyanyikan lagu Reverse Como ya, menyanyikan lagu anak sekolah di Jepang. Tapi nanti mungkin kalau ada kesempatan lain aku bakal puterin ya teman berdua ya. Oke teman, nanti dia bakal balik lagi dengan informasi lainnya. Pokoknya buat kamu tetap stay tune aja di sini terus ya, di Pro 2 RI Ambon, teman terbaik kamu.

gebeng merupakan istilah populer yang banyak digunakan di media sosial untuk menunjukkan pilihan busana yang dikenakan seseorang pada hari tertentu. Biasanya, istilah ini sering dengan foto yang menampilkan keseluruhan penampilan, mulai dari pakaian, aksesoris, hingga alas kaki yang diposting di platform seperti Instagram, TikTok, atau Twitter. OOTD tidak hanya mencerminkan gaya berpakaian seseorang, tetapi juga menjadi media untuk mengekspresikan kepribadian, suasana hati, bahkan tren fashion terkini.

Kebetulan, akhir-akhir ini tren gaya hidup sering berseliweran di sosial media. Salah satunya adalah sleep maxing yang viral di aplikasi TikTok. Istilah ini merujuk pada usaha untuk memaksimalkan kualitas tidur dengan berbagai metode dan ritual yang dianggap bisa meningkatkan kenyamanan dan efektivitas istirahat malam. Beberapa cara yang populer termasuk menciptakan suasana kamar tidur yang ideal, mengonsumsi minuman kaya magnesium sebelum tidur, hingga penggunaan teknologi seperti pelacak tidur dan masker tidur berbobot. Tujuan utama sleep maxing adalah agar tubuh dan pikiran bisa benar-benar pulih secara maksimal selama tidur, sebagai respons terhadap meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan fisik.

Teman, dalam dunia yang terus mendorong kita untuk terus berlari lebih cepat, ada alternatif gaya hidup yang bisa mengajak kita lebih rileks dan santai, yaitu slow living. Slow living mengajak kita untuk berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Ia bukan tentang kemalasan atau melambat tanpa arah, tapi tentang memilih kualitas dibanding kuantitas, pada waktu, pikiran, dan makna. Dalam ritme yang lebih tenang, kita belajar mendengar suara hati sendiri yang selama ini tenggelam oleh kebisingan target, jadwal, dan ekspektasi. Slow living merupakan bentuk perlawanan halus terhadap tekanan yang membuat jiwa lelah tanpa disadari. Dengan hidup lebih sadar, kita memberi ruang untuk bernapas, mengenal emosi, dan merawat diri tanpa rasa bersalah. Ini bukan tren, ini penyembuhan. Sebuah pengingat bahwa hidup tak harus selalu tergesa untuk jadi berarti.

Alright teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya, 98,4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, aku masih di sini buat nemenin kamu sampai nanti jam 12.

0: lebih dari 12 triliun teman-teman berdua. Nah, namun kriteria penerima BSU 2026 ini belum diumumkan secara resmi. Sebagai gambaran teman, pada penyaluran sebelumnya penerima BSU ini antara lain merupakan WNI, terus yang dengan NIK tentu saja ya, serta aktif BPJS ketenagakerjaan serta memiliki upah maksimal 3,5 juta rupiah per bulan. Selain BSU, teman-teman berdua, pemerintah juga menyiapkan keringanan pajak bagi pekerja dan yang gajinya di bawah 10 juta pada tahun 2027. Artinya apa? Pajak penghasilan yang biasanya dipotong dari gaji ini akan ditanggung pemerintah bagi pekerja yang memenuhi syarat ya. Nah, sehingga potongan pajaknya ini bisa lebih ringan seperti itu teman-teman berdua. Oke, pokoknya kita update aja nanti buat kamu teman perdua yang sekiranya memenuhi kriterianya. Jangan lupa untuk terus diupdate ya informasi terbarunya. Siapa tahu kalian juga jadi salah satu yang menerima bantuan umum ini ya. Bantuan apa BSU, subsidi upah ini gitu dari pemerintah ya. 900 ribu lumayan ya. Oke, jadi nanti bakal balik lagi teman perdua. Tetap stay tune aja di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: 300.000 dan ini diberikan kepada
2: teman. Pasti pernah mendengar soft spoken di media sosial. Istilah soft spoken merujuk pada seseorang yang berbicara dengan suara lembut, tenang dan sopan. Gaya bicara ini tidak hanya mencerminkan karakter yang kalem, tetapi juga sering kali diasosiasikan dengan pribadi yang bijaksana, penuh pertimbangan dan tidak suka mengangkat suara. Meski terdengar sederhana, menjadi soft spoken adalah kekuatan tersendiri dalam komunikasi, terutama dalam situasi yang memerlukan empati dan ketenangan. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi suara keras dan kompetisi yang sengit, pribadi soft spoken justru membawa kesejukan. Mereka cenderung mampu meredam konflik, membangun suasana yang nyaman, dan membuat lawan bicara merasa dihargai. Dalam lingkungan kerja maupun kehidupan sosial, kehadiran seseorang yang soft spoken bisa menjadi penyeimbang yang dibutuhkan, terutama dalam tim atau komunitas yang dinamis. Namun, seringkali orang yang soft spoken disalahartikan sebagai pribadi lemah atau tidak percaya diri. Padahal, berbicara dengan lembut bukan berarti tidak tegas. Justru banyak pemimpin hebat yang dikenal soft spoken tetapi memiliki pengaruh besar. Kunci utamanya ada pada kemampuan menyampaikan pesan secara efektif tanpa harus mengeraskan suara. Sebuah seni komunikasi yang membutuhkan kecerdasan emosional tinggi.

Hai teman Pro 2, Stoicism Mindset atau Stoicism Mindset itu adalah konsep berpikir yang digunakan untuk membentuk penguasaan diri, ketekunan, dan kebijaksanaan. Biasanya dari filosofi ini diajarkan cara untuk menciptakan kehidupan penuh dengan kebahagiaan yang nyata. Nah, Stoicism ini sudah muncul atau lahir dari awal abad ketiga. Nah, prinsipnya itu di mana mindset ini menekankan pada keberanian, berani memiliki pandangan yang berbeda, lalu kesederhanaan, semua yang dilakukan tidak berlebihan, keadilan, keseimbangan yang tepat, dan kebijaksanaan. Jadi fokus atau konsentrasi kita pada hal yang bisa atau tidak bisa kita kendalikan. Nah, caranya untuk bisa memunculkan stoicism mindset itu pertama, memahami adanya perbedaan. Jadi, memahami bahwa setiap orang itu punya kapasitas yang berbeda. Lalu, membuat jurnal harian. Teman-teman bisa mempersiapkan dan menghadapi hari-hari ke depan sebagai bahan evaluasi ya teman-teman. Lalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk dan mengendalikan persepsi bahwa semua hal akan mendatangkan kebahagiaan baru. Jadi kebahagiaan muncul dari pola pikir teman-teman. Nah, yang teman-teman harus ingat juga, melalui stoicism mindset itu teman-teman diajarkan untuk mengingat bahwa hidup ini singkat dan diajarkan untuk melihat sudut pandang lain yang berbeda dari sudut pandang yang biasanya kita lakukan. Dan juga selalu mengingat pada kematian.

Kalau teman-teman Pro 2 pernah ada di toxic relationship, teman-teman tahu nggak toxic relationship itu apa? Toxic relationship yaitu suatu hubungan di mana hubungan tersebut menggambarkan perilaku individu atau lingkungan yang memberikan dampak negatif kepada orang lain. Toxic juga itu bisa menyusahkan dan merugikan orang lain loh. Selain itu, dalam toxic relationship itu juga memiliki pengaruh yang negatif, itu lebih dominan. Nah, ciri-cirinya itu apa? Yang pertama, komunikasi buruk dalam hubungan tersebut. Biasanya, kita atau orang lain itu saling menyalahkan. Bahkan, biasanya ada cemburu berlebihan di antara setiap orang dalam lingkungan tersebut. Lalu, biasanya ada manipulasi dalam hubungan tersebut dan ada sikap egois dalam hubungan tersebut. Nah, bagaimana nih cara kita menghindarinya dalam relationship? Yang pertama, kita harus mengenali lingkungan kita. Kita perhatikan orang-orang yang ada di dalam. Kita lihat sikap mereka seperti apa. Lalu yang kedua, kita hindari perbincangan negatif dalam lingkungan tersebut. Yang ketiga, kita harus berani untuk mengatakan tidak. Lalu berpikir positif dan fokus pada diri sendiri. Nah, selain itu kita harus batasi interaksi kita dalam lingkungan toksik. Berbicaralah dengan orang yang dipercaya dan konsumsi konten positif. Misalkan, jika di dalam lingkungan tersebut ada kalimat afirmasi atau mungkin ada kalimat-kalimat yang memang membangun, kita bisa terapkan itu, kita bisa dengarkan. Tapi jika yang ada kalimat-kalimat yang tidak membangun, kita bisa skip itu dalam kehidupan kita. Nah, lalu kelola stres, terapkan gaya hidup yang sehat. Nah, biasanya toksik itu tidak hanya ada di lingkungan pacaran loh teman-teman, tapi juga ada di lingkungan kerja atau lingkungan sekolah, lingkungan kuliah. Nah, biasanya itu kalau lingkungan kerja toksik itu tidak ada batasan dalam pekerjaan. Nah, lalu biasanya kita juga tidak dipercaya atau tidak saling mempercayai dalam lingkungan tersebut. Dan tidak ada ruang untuk melakukan kesalahan. Karena setiap kesalahan yang kita lakukan itu pasti akan jadi bumerang buat kita yang semakin besar. Begitu teman-teman.

Kalau vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Ya teman Prodo, kita akan bergabung dengan Prodo RRI Jakarta untuk mengikuti musik live chat selama 1 jam ke depan. Tetap stay tune di Prodo RRI Ambon, teman terbaik kamu.
1: 2 Oktober 2026 teman Prodo. Di hari kedua di bulan Oktober, gue bakal ngajak-ngajak lo seperti biasa ya, buat ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Jadi malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama duo yang sebelumnya udah pernah main ke Prodo FM nih di MLC ya. Tapi sekarang dia baru aja ngerilis single terbarunya. Ya nanti pokoknya kita bakal ulik-ulik ya. Jadi buat kamu yang udah tahu siapa bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin boleh say hi dulu di YouTube kali ya. Di live chat Prodo FM Jakarta, di RRI Jakarta tentunya, di websitenya, sorry, di YouTube ya. Jadi bisa merapat di sana buat kamu yang punya pertanyaan-tanya. Express your beauty. Body Mist favorit cewek Indonesia, Casablanca. Ngobrol barengan sama Cantik Manis ya, buat kamu semua di hari ini apa yang seru-seruan yang pingin bermanis-manis ria asik. Boleh banget tentunya ya, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC, karena abis ini gue bakal balik barengan sama Cantik Manis teman Pro 2. So tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Eddie dan sekarang udah gak sendirian ya gue, karena udah ditemanin oleh duo yang luar biasa di malam hari ini. Ada Jentik Manis.
1: Hey. Halo. Ini aku aja ya kak.
2: Bro, segmen 2 gue yang opening boleh gak?
0: Boleh dong. Jadi
2: gue kenalin lo Eddie.
0: Boleh.
2: Latihan ya.
0: Alright, ada Bang Dennis dan juga Trevena.
1: Yes.
0: Selamat malam.
1: Malam kak.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, puji Tuhan.
2: Baik banget.
1: Alhamdulillah. Oh,
2: semangat yes. Kita ke Pro 2.
0: Betul. Tapi semangat mana, malam apa pagi?
1: Malam.
2: Jujur jangga. Jujur banget ya.
0: Bener. Emang waktu itu pagi agak ngantuk ya.
1: Bener.
0: Lumayan lah ya.
1: Bener banget. Apalagi kalau vokalis itu suara pagi tuh susah banget.
0: Bener. Tapi kalian sebenarnya lebih aktif malam berarti ya.
1: Betul.
0: Orangnya
1: tuh.
0: Yes.
1: Karena kebanyakan juga kerjaan malam ya kak.
2: Iya.
0: Bener. Lebih anxious atau gimana tuh kalau malam tuh?
1: Gak ngerti sih, karena event juga kebanyakan malam
0: ya,
1: kali ya.
0: Bener sih, kalau event ya mostly malam sih ya.
2: Kayaknya kita ngikutin orang kantoran istirahat baru kita kerja. Iya kan?
0: Bener.
2: Kita menghibur mereka.
0: Bener sih. Emang cuman Kunto aja ada konser pagi-pagi ya.
2: Emang unik sih.
0: Bener. Alright, Jentik Manis. Ini baru aja ngerilis single kedua berarti ya.
1: Betul.
0: Single kedua, yang pertama adalah Ngemil. Kenapa yang kedua gak makan besar?
2: Iya, benar juga ya.
1: Nanti yang ketiga
0: apa? Dessert. Iya.
2: Kenapa tuh?
1: Ini langsung ditanya ini, langsung jawab.
0: Oh, boleh, apa-apa, itu santai aja.
1: Maksudnya langsung dijawab kenapa judulnya atau?
0: Iya boleh, kenapa akhirnya 37 minggu deh.
1: Okay. Gitu. Karena ini kalian pasti nggak mau jawab soalnya.
0: Kenapa tuh?
2: Ini cerita dia nih.
1: Cerita aku.
2: Ya. Tapi bisa relate juga ke gua.
0: Oke.
1: Iya benar.
0: Oke. Okay.
1: Tentang LDR-an kak.
0: Oh LDR.
1: Bucin LDR.
0: Bener.
1: Lo
0: masih words ya itu ya. Work ya.
2: Masih.
0: LDR tuh.
1: Masih. Aku masih kok.
0: Oh iya.
1: Tapi lagi ada nih. Lagi pulang. Hey.
2: Tapi indeks ekonomi LDR lebih ini.
0: Apa tuh LDR?
2: Low budget relationship.
0: Aduh. Gak salah sih.
2: Gak salah.
0: Ini
1: keren, ya?
0: Bener. Ya. Lagi agak gonjang-ganjing gimana ya.
1: Bener.
0: Itu lebih works buat sekarang ya. Bener.
1: Alright.
0: Tapi gimana kehidupan belakangan ini asik. Yang lagi apa? Asli LDR. Sekarang lagi gak LDR berarti ya.
1: Lagi enggak kak. Ntar 2 bulan lagi LDR lagi. Bener.
0: Oh iya.
1: Aku tuh LDR-an sama pelaut.
2: Nah, Popeye. Pacar Popeye.
1: Popeye.
0: Bener. Jadi berarti ceweknya ya. Siapa ceweknya? Lupa gue namanya.
1: Trevena. Kan aku sih.
0: Iya bener. Ceweknya Popeye maksudnya.
1: Oh. Olive.
0: Bener.
1: Bener lagi.
2: Gue agak bingung di tanya dia ceweknya. Wow.
1: Tolong.
2: Jangan mentang-mentang malam nih kita melenceng nih.
0: Bener.
1: Balik.
0: Berarti sekarang lagi bucin-bucinnya.
1: Betul.
0: Yang satu lagi bucin-bucinnya, yang satu abis ngelamar ya.
2: Thank you.
0: Don't let me away loh.
2: Thank you.
1: Bener.
2: Itu udah lewat akhirnya tahap satu ya.
0: Bener.
2: Masih ada tahap-tahap berikutnya nih.
1: Masih panjang kak.
0: Masih panjang. Ya. Bener, masih banyak ini harus dipikirin.
2: Betul.
0: Harus dipersiapkan.
2: Betul.
0: Tapi gimana yang lagi gak LDR sekarang lagi ngapain aja sih? Kalau bucinnya tuh ngapain aja sih sekarang?
1: Aku sih lebih karena kalau LDR kan apa-apa sendiri.
0: Bener.
1: Nah sekarang kalau ada dia tuh ya udah kamu aja terus kamu aja.
0: Bener. Gue pernah lihat konten yang katanya kalau cewek lagi sendiri itu gak ada cowoknya tuh bisa jadi cewek tangguh.
1: Bener, gitu, aku bisa angkat galon sendiri.
0: Oh iya.
1: Kalau gak ada dia, angkatin.
0: Seketika langsung gak bisa gitu ya. Bener. Tapi ngapain aja kalau lagi sama doi itu ngapain aja pacarannya?
1: Bener pak, masih pacaran. Ya nongkrong, dia nemenin aku kerja, nyetir. Karena kan aku kemana-mana sendiri kalau sendiri ya, kalau lagi LDR aku nyetir, capek banget nih dengan macetnya Jakarta. Nah kalau dia udah dimanfaatin tuh.
0: Aduh.
1: Baik-baik.
0: Jadi sopir pribadi ya.
1: Jadi sopir pribadi.
0: Tapi kalau Trevena sendiri apa nih love language-nya apa nih kalau bahasa Gen Z sekarang?
1: Aku physical touch.
0: Anjing. harus ada sentuhan ya.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Benar. Harus pegangan tangan every time.
0: Oh ini kalau udah ketemu pegangan terus nih. Ini juga lagi dilepas aja lagi promosi nih kan.
2: Karena ada kontrak aja yang dilepas.
0: Tapi kalau Bang Denny sendiri biasanya ngapain kalau sama Kak Lala?
2: Gua pastinya sama dia banyak berurusannya dengan musik ya, di studio, karena dia juga lagi baru mau ngeluarin album lagi.
0: Benar.
2: Ya. Jadi paling banyak sih gue membantu dia untuk mentranslate, karena kan dia memang bahasa musikalnya secara teori nggak terlalu tahu. Jadi memang gue yang kebanyakan translate. Paling itu aja romansi kita di situ, sama banyak berantem pas bikin lagu.
0: Berantem ya pas bikin lagu.
2: Jujur. Susah banget, gue mending sama klien deh. Kalau sama pacar sendiri tuh kayak nggak gitu.
0: Iya.
2: Tapi berantem nanti.
0: Bener. Agak susah lah ya.
2: Bener.
0: Tapi gimana caranya akhirnya bisa membedakan antara profesionalitas dengan masih sama kepasangan? Gitu. Karena agak susah juga.
2: Betul. Setuju. Ya kita cukup lama bersama ya, 6 tahun. Di tahun pertama sih memang menurut gue kedewasaan kita diuji ya. Karena gue selalu bersama, kerja musik bersama, even di panggung juga bersama. Jadi karena kalau berantem di panggung tuh berasa banget ke semua, impactnya tuh berasa ke manager, ke sound engineer, ke pemain band. Akhirnya kita belajar, oh ternyata kita gak bisa kayak gini. Even kalaupun kita ada masalah, ketika lagi kerja profesional aja.
0: Betul, balik lagi ke
2: ya, disiasati lah,
0: benar.
2: Beradaptasi kita akhirnya.
0: Iya, benar. Harus tahu batasan juga sih sebenarnya kalau kerja sama pasangan ya.
2: Yes.
0: Dimana batasan profesionalitas dengan kepasangan sendiri.
1: Iya, benar.
0: Alright. Tapi anyway Jentik Manis itu dari
2: 2000 tahun lalu ya?
0: Tahun lalu ya?
1: 2000. 2 tahun lalu sebenarnya. Sebelum ngemil itu kita
0: udah
1: bareng. Udah workshop itu udah dari tahun sebelumnya. Berarti 2024.
0: Wow. Alright. Tapi so far selama setahun ini gimana dari fans Jentik Manis atau mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu ngemil, gimana nih feedbacknya so far?
1: Kalian tahu.
2: Sebenarnya karena kita artis baru ya, jadi kita tuh memang lagi banyak belajar juga. Salah satunya kita belajar dari teman kita Utek, dia juga jadi manajer kita, dari media juga segala macam. Kita banyak belajar juga gimana sih caranya generasi sekarang menggrab sebuah lagu kan. Kalau mungkin orang-orang lama tuh banyak menggrabnya lewat radio, lewat ini segala macam. Tapi memang sekarang tuh jangkauannya lebih luas dan lebih independen begitu. Jadi kemarin sih reportnya lagu ngemil, menurut kita sangat puas karena banyak yang mendengarkan, banyak yang relate. Itu aja udah cukup sih sebenarnya.
1: Untuk perdana lumayan.
2: Perdana udah cukup banget. Apalagi yang single kedua ini. Untuk kedepannya sih kita juga lagi mau belajar lagi untuk membangun fanbase atau segala macam.
0: Benar. Tapi gimana nih maksudnya dari Jentik Manis sendiri, mungkin buat musisi-musisi atau artis-artis yang baru di antara sekarang, mungkin genre musik yang banyak banget gitu kan, diverse banget lah buat genre musik gitu kan. Gimana caranya bisa membentuk sebuah identitas yang kayaknya Jentik Manis doang nih punya nih?
2: Yes, menarik banget ya pertanyaannya.
1: Iya,
2: akhirnya ide itu muncul ketika kita udah kerjakan dulu ya. Kita terjun dulu. Awalnya kita no idea sama sekali. Kita mau buat karya yang tulus aja.
0: Bener.
2: Dan menyerahkan ke semesta biar semesta yang bekerja. Ternyata formula itu gak berlaku kan. Ternyata memang harus banyak yang kita lakukan. Terus ketika udah single kedua ini, kita mulai membentuk nih karakter Jentik Manisnya. Ternyata Jentik Manis ini banyak disukain dengan kata-kata yang sederhana. Kata-kata yang mungkin gak masuk di KBBI ya. Kata-kata itu ternyata banyak yang dengerin, banyak yang relate.
0: Okay.
2: Jadi mungkin kalau dibilang secara genre kita masih pop, tapi kalau secara karakter yang bisa membedakan adalah kita bahasanya lebih sederhana dan lebih
1: sehari-hari aja.
2: Sehari-hari.
0: Casual lah ya bahasanya.
1: Casual,
0: bener-bener. Tapi emang kalau gue lihat juga lagu-lagu sekarang, musik-musik sekarang liriknya juga lugas-lugas ya.
2: Poetry juga kan?
0: Poetry juga, bener. Kalau dulu mungkin lebih ke pakai metafora segala macam yang melati gitu kan.
2: Selalu ada eranya ya.
0: Bener selalu ada eranya. Walaupun sekarang juga kalau dari musik juga sebenarnya musik-musik 80-an, musik-musik 90-an diambil sampel, cuman emang bunyinya mungkin lebih modern.
2: Betul.
0: Aja gitu kan. Bener-bener. Tapi kalau kalau dari jenik manis berarti tadi ya, dari kata-kata, penggunaan kata-katanya, liriknya itu benar-benar yang kasual ya, mungkin keseharian lah ya. Benar-benar. Jadi nanti mungkin ada lagu judulnya Indis Ekonomik.
2: Menarik lagi Indis Ekonomik.
1: LBR, LBR.
0: LBR bisa juga kan.
2: Kalau enggak JJ, jujur janggal.
0: Aduh.
1: Bisa ya, jedak-jeduk jadi jujur janggal.
0: Bener. Alright, teman-teman Brodo, abis ini kita bakal ngobrolin soal single terbarunya. Single kedua ya, berjudul 37 Minggu. Ya tadi udah di-spill, ini secara garis besar bercerita tentang LDR nih teman-teman Brodo. Jadi buat kamu yang ingin bertanya, boleh mana teman-teman Brodo langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-800-105. Alright, abis ini kita dengerin dulu single perdananya dari Jentik Manis Ngemil ya. Sambil nemenin kamu buat malam hari ini mungkin lagi driving-driving mungkin ya.
1: Ini udah jam-jam yang ngemil nih.
0: Bener. Abis makan tepat besar. Bener. Ya bisa. Pokoknya nemenin lo sambil beraktivitas malam hari ini. Ini ada Jentik Manis dengan Ngemil.

0: kisahnya itu. Jadi apa nih maksudnya latar belakang dari lagu ini sebenarnya apa nih berarti?
1: Kisah aku ya, LDR tentunya. Jadi kenapa judulnya 37 minggu itu, kita ciptain lagu ini tuh kak pas aku LDR 37 minggu sama pacarku.
0: Oh iya.
2: Iya. Wow. Mau sebutin namanya.
1: Pokoknya ada gini. Pacarku.
0: Pacar, ya udah.
1: Iya. Gitu.
0: Oh, berarti ini emang apa? Berarti total durasi apa sih bahasanya sih?
1: Apanya kak?
0: Judul 37. Gitu.
1: Terus aku tuh paling suka kalau di lirik yang ini.
0: Apa tuh?
1: Pikiranku kemana-mana.
2: Oh ya.
1: Nah kan biasa tuh kalau lagu LDR sih, pokoknya lagu cinta-cintaan tuh kan pasti ya udah cinta-cintaan aja.
0: Bener.
1: Nah kalau di kita tuh lagunya kayak real aja, emang kalau LDRan tuh pasti overthinking. Kayak dia ngapain ya di sana ya?
0: Okay.
1: Dia sama siapa ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada lirik pikiranku kemana-mana, nanti dengerin deh ntar.
0: Alright. Tapi berarti apa nih POV-nya dari seorang wanita berarti sebenarnya?
1: Dari aku, berarti aku yang nunggu di sini karena dia bekerja di laut. Nah, ntar juga nanti ada kata samudra, dengerin deh.
0: Aris.
1: Karena pacarku di laut.
0: Benar.
2: Mewakili banget
0: ya. Benar. Berarti awalnya kenapa akhirnya lagu 37 minggu ini tercipta? Apa ya, resah aja dengan LDR yang dijalanin atau gimana, atau apa pemantiknya maksudnya?
1: Kak Dennis.
2: Padahal dia ceritanya.
0: Iya, makanya.
2: Tapi gua, yang tadi gue bilang, ini ternyata bisa relate juga ke semua orang. Yeah. Salah satunya gue. Kan gue yang tipenya tuh kerjaannya selalu bersama. Bener, sama Lala. Ya. Hampir tiap hari ketemu lah pokoknya karena kita urusan kerjaan. Terus satu kali tuh dia tuh setiap Natalan pasti dia pulang ke rumahnya.
0: Betul.
2: Kupang. Nah gue di Jakarta nih. Nah kita tuh selalu merasakan itu juga kayak, oh ternyata jauh tuh. Kadang kita mikir kayaknya kita harus punya waktu sendiri-sendiri deh. Tapi begitu kita punya kebiasaan yang udah dibangun bersama gitu. Terus saat jauh tuh ya udah benar, salah satunya pikirannya kemana-mana.
0: Bener.
2: Padahal maunya percaya
0: Iya.
2: Padahal mau percaya tapi kayak tetap aja tuh ada variabel itu.
1: Au.
2: Jadi makanya lagu ini tuh emang secara subnya tentang LDR tapi variabelnya banyak banget.
0: Oh.
2: Yes. Okay. Variabelnya tuh bisa relate kayak misalnya bicara LDR berarti lo overthinking ya kan. Bicara LDR berarti lo bisa mempercayakan, bisa kasih kepercayaan apa enggak gitu.
1: Iya, saling mendoakan, saling ingetin makan.
2: Itu simpel tuh.
0: Di
2: makanya Jentik Manis liriknya kayak gitu-gitu.
0: Oh, I see.
1: Penasaran ya?
0: Kabar, gue penasaran aja dulu. Benar. Tapi kan tadi kan dibilang ya overthinking gitu, itu adalah sesuatu yang umum terjadi ketika LDR. Kita berusaha percaya.
2: Human
0: kita,
2: lah ya.
0: Human, benar.
1: Orang LDR beda rumah aja satu kota masih.
0: Nah.
1: Ini dia beneran di rumah nggak ya?
0: Aduh. Benar. Satu RT juga masih kepikiran gitu, yang ngintip-ngintip. Kemana ya?
1: Kemana
0: itu?
1: Ya?
0: Ada nggak ya? Gitu. Iya. Motornya, mobilnya ada nggak ya? Gitu.
1: Bener kan?
0: Tapi gimana bisa tetap selalu naruh kepercayaan gitu di balik mungkin kita pikirannya tetap apa ya kayak ya tadi mikirin macem-macem, thinking yang mungkin itu juga buruk akhirnya gitu kan? Gimana caranya bisa tetap naruh kepercayaan?
2: Nah ini beda-beda nih POV ini.
1: Nah, aku ya.
2: Ya lu kan hubungan lu sama lu.
1: Aku membiasakan diri untuk berdoa bareng aja.
0: Okay. Benar. Jadi membiasakan itu.
1: Yes.
0: Doa bareng sama-sama semoga dihindari dari gangguan-gangguan gitu ya.
1: Betul sekali. Dari cobaan-cobaan
0: yang benar. Karena cobaannya banyak gitu kan. Yeah. Kalau kata orang yang ngingetin makan kalah sama yang ngajak makan.
2: Benar lagi.
1: Jangan sampai pacarku denger ya.
2: Emang yang dekat lebih menang sih.
0: Benar kan? Benar. Nah, kalau dari Bang Dedis gimana?
2: Kalau gua mungkin karena kita udah di another step ya. Kita udah komitmen segala macam. Tapi basicnya selama 6 tahun tuh kita selalu ngobrol. Kita ngobrol bahasanya cuma satu. Kalau misalnya lu aneh-aneh, ya berarti lu bukan jodoh gua. Jadi dasarnya itu.
0: Ya.
2: Walaupun kita doa juga tapi
0: bener.
2: Kita meyakini satu sama lain bahwa pokoknya kalau lu aneh-aneh, lu bukan jodoh gue aja. Terus meyakininya tuh dengan bilang,

0: ya lu berarti rugi kehilangan gue gitu.
1: Aneh-anehnya ada batas ininya nggak, kayak satu kali dua kali kan biasa kan ada kesempatan cuma sampai tiga kali tuh.
2: Bisa nggak kita ngobrol di belakang? Penyiar, kenapa lu jadi penyiar nanya-nanya gue?
3: Kepo juga dia. Kepo
1: juga. Kan sebagai junior bertanya bener. Kepada senior.
2: Oh, iya. Ya udah itu bisa dibahas.
3: Bener-bener ya, balik lagi ya, maksudnya pasti setiap bubur punya caranya sendiri ya, gitu ya, untuk selalu percaya sama pasangannya gitu. Tapi kalau di lagu ini atau mungkin dari Katrepina sendiri sih, gimana caranya LDR ini bisa diromantisasikan? Karena kan agak susah kan.
1: Sebenarnya aku pun bingung jawabnya kak, soalnya kita kan pacarku di laut ya.
3: Bener.
1: Which is itu dia sinyal.
3: Yes.
1: Susah. Bukan susah, sebenarnya ada wifi, cuman berbayar kalau mau video call. Nah sayang kan duitnya. Jadi kayak by chat doang, kita dia itu kalau chat gratis. Iya, kalau chat doang gratis, kalau telepon baru harus pakai wifi berbayar. Jadi kayak kita tuh bingung kayak gimana ya, mau telepon juga mikir duitnya sayang. Itu hitungannya juga soalnya mahal. Lumayan, ya. Kayak per detiknya bisa kayak 500 rupiah kalau di Indonesia dirupiahin.
3: Wow.
1: Okay. Kalau enggak salah ya.
3: Oke.
1: Gitu. Jadi sebenarnya sih kalau LDR ya video call mau enggak mau ya, cara kita untuk kayak kangen-kangenan meromantisasikan LDR ya video call atau enggak. Nah, susah lagi kalau misalkan aku mau bilang kayak dikirimin makanan juga dia juga susah kan. Dia enggak bisa.
2: Berarti sekali video call all out ya.
3: All out ya.
2: Bener kan? Iya kan? Kenapa negatif pikirannya?
1: Matanya Kak Denis tuh. Mata Kak Denis.
3: Iya maksudnya kan ceritanya
2: all out tuh bisa lu 3 hari gak ketemu, 3 hari ceritanya.
1: Jangan oversharing kak. Jangan oversharing.
2: Ini gue nanya.
1: Iya benar-benar, tapi benar. Kayak misalkan kita kayak seminggu nih. Oke, kalau gitu kalau biar hemat wifi, kita seminggu dua kali aja video call-nya. Okay. Tapi kayak 15 menit kayak gitu.
3: Oke, tetap dibatasin ya.
1: Tetap dibatasin, Kak.
3: Di kapal gak ada wartel aja dengan wartel.
2: Tapi ini fun fact, di momen kita lagi photoshoot, si pacarnya ini baru bisa video call. Jadi kayak gue bilang nggak apa-apa kok kalau ini nggak kita ininya. Jadi dia taruh HP-nya di bawah, kita foto shoot.
1: Karena udah lama nggak video call juga kak. Okay, jadi once bisa, pas banget waktunya pas kita foto shoot.
2: Segitunya dia. Makanya itu yang gue bilang all out. Yes, even lagi buat kegiatan, tetap aja dia ada gitu loh.
3: Bener.
2: Berusaha untuk ngasih yang
3: betul asik. Aduh, ya deh, gue penasaran sama lagunya. Kita dengerin dulu ya teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran juga sama cerita, mungkin cerita dari Kak Trepena atau mungkin Kak Denis gitu, boleh banget lah ya, langsung cerita-cerita aja, langsung tanyain di MLC malam hari ini. So langsung aja, ini dia 37 minggu dari Cantik Manis.

0: MLC Music Live Set dan kita masih barengan sama Cantik Made. Yeay. Alright, tadi kan udah dengerin lagunya dan kalau gue dengerin apa ya, agak beda sama single perdananya ya.
1: Betul lagi.
2: Betul yeah. sekali.
0: Apa nih yang treatment yang dilakukan di lagu kedua ini, apa yang berbeda dengan single perdana?
1: Sebenarnya secara treatmentnya tuh gak terlalu banyak. Basicnya adalah apa yang kita suka biasanya kita keluarin.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Kita sama-sama suka nih. Sama-sama suka bikin musik ini, kita sama-sama suka punya lirik ini. Jadi kita buat aja. Mungkin notes-nya lebih kayak, gue kan produsernya nih.
0: Yes.
1: Secara musik gue kayaknya single pertama ngemil itu referensinya tuh M2M. Dengerin M2M. Nah terus yang single kedua 37 minggu ini beneran kayak mau dengerin, mau musik yang kayak sekarang aja lah.
2: Kayak zaman sekarang.
1: Yes, yes, yes. Karena basicnya si Trevena ini musikalitasnya R&B malah.
0: Oke.
1: Jadi gue pas gue ajak di single pertama tuh dia dikompres banget sama gue. Tahan, tahan, tahan.
2: Iya aku tiap-tiap kak kayak bukan aku banget.
1: Jadi pas single kedua ini memang dia all out.
0: Benar-benar.
1: Seperti dia video call all out.
0: Balik lagi, call back bro.
2: Tapi jangan dilanjutin ya kita. Tapi emang Kak Dennis tuh sebagai, maksudnya produser sebagai partner ber project bareng juga yeah. Maksudnya aku puji Tuhan, alhamdulillah syukurnya kalian pengertian kayak Dek, lu cocok gak ini? Kayak dia nanya kan biasa kayak ada harus gini, harus gitu.
1: Nah, enggak. Ada iya. pengalaman.
2: Iya, di single perdana.
0: Benar.
2: Janda.
0: Oke, teman-teman ngasih apa ya, ruang buat Trevena juga buat ini ya, mengasih pendapat ya.
2: Betul.
0: Benar-benar. Tapi emang di lagu ini R&B-nya kental banget. Bahkan tadi ada rap-nya ya.
2: Iya.
1: Itu rap-nya unik banget. Itu rapnya itu setelah awalnya kita nggak mau pakai rap ya,
2: betul.
1: Kayak nggak apa-apa sih gas aja. Terus Kena bilang, ini kalau rap asik juga nih. Oke, sabar. Gue cari dulu ilham nih. Habis itu satu kali gue ke Kupang ada urusan keluarga sama Lala. Nah di sana tuh Kupang, Lala tuh punya satu komunitas musik. Isinya tuh musisi-musisi Kupang yang underrated banget lah, pokoknya keren banget. Terus gue kenal rappernya, gue langsung tantang, lu bisa bikin part ini ya? Pas dia bikin keren banget.
2: Jadilah ya.
0: Akhirnya masuk juga rap.
1: Yes.
0: Benar.
2: Jadi yang buat bertanya-tanya, ini rappernya siapa? Spesialis dari Kupang. Lala's friend
0: ya, benar-benar spesialis Kupang ya. Alright, ini udah ada teman Brodo yang udah gabung ya. Mungkin sama-sama dulu. Ada RR Kupang. Kak Denny, salam dari Brodo Kupang katanya.
1: Yes, aku pernah ya. Pernah ya.
0: Pernah ya. Alright, itu ya. Dan ada juga Ilham Kadi 4790 nih, nanya ke Mas Dennis ya. Mas Dennis, pernah enggak kegagalan yang awalnya terasa menyakitkan justru menjadi motivasi besar buat Mas Dennis terus berkarya?
2: Wow. Banget
0: ya, ya. Belum jam 12 ya.
1: Pernah lagi dan sampai sekarang masih jadi acuan. Kalau menurut gue, gagal itu memang harus lu rasain.
0: Yes, benar.
1: Jadi ini fakta yang benar-benar pahit, guys. Kadang kita bicara tentang sukses, padahal harusnya perbandingannya gagalnya harus lebih banyak ya, biar lebih tahu gitu loh. Terus kalau bicara tentang karya, ya lu harus berkarya aja udah. Gak ada pilihan lain. Sama aspek dan variabel lu sebagai musisi, karena mau berkarya ya, karena ini kita bicara karya musik ya. Lu gak boleh menutup diri lu untuk punya pekerjaan lain untuk menyupport apa yang lu mau gitu. Jadi kayak misalnya musisi, ya lu bisa jadi penyanyi kafe segala macam. Mensupport mimpi lu itu penting. Jangan juga bermimpi tapi lu gak ada supportnya. Itu sama aja mimpi yang kosong.
0: Bener.
1: Harus, lu harus makan kan begitu.
0: Yes. Dia harus kalau punya mimpi harus tahu lah ya step-stepnya. Harus bener-bener disupport mimpinya biar terwujud gitu. Bener-bener. Tapi kalau ngomongin karya nih ya, ini mungkin menyambung pertanyaan dari Lara nih. Ada Lara yang udah merapat di WhatsApp dan ini katanya, sebuah karya lahir dari pengalaman pribadi. Bagaimana cara Jentik Manis membedakan antara jujur dalam berkarya dan terlalu membuka luka atau kehidupan pribadi ke publik? Nah tuh gimana tuh, maksudnya ini kan apa latar belakangnya kisah pribadi gitu kan. Mungkin secara berkarya apa benar-benar harus seterbuka itu, atau mungkin ada batasan-batasan tertentu?
2: Kalau aku sih karena wajar lah ya kalau LDR masih bisa dicerita lah ya. Kalau kayak yang patah hati gitu-gitu kayaknya mungkin harus ada batasan sih menurut aku ya.
0: Benar-benar. Karena takutnya kan membuka luka.
2: Iya, betul sekali.
1: Bisa jadi momentum juga loh, bisa viral juga kadang.
0: Benar.
2: Iya sih, waktu papaku meninggal kemarin juga Januari, Karinis tuh kayak, "Dek, lu mau gak kita bikin lagu nih, biar papa. Maksudnya, iya tentang papa." Aku yang gak siap, ntar dulu kak.
0: Agak sulit tuh. Benar-benar. Berarti sebagai musisi ini juga sebuah apa ya, dilema juga ya.
2: Iya.
0: Mau benar-benar jujur sejujur-jujurnya atau mungkin ada yang ditahan nih sesuatu yang.
2: Tapi ditahan. Mungkin ada beberapa musisi yang kayak gitu nunggu momentum baru dia bisa bikin lagu. Ada juga kak.
0: Benar-benar.
1: Karena bahasa kita kan perasaan ya.
2: Iya.
1: Jadi ketika kita bahagia kita bikin lagu yang bahagia kita sampaikan. Ketika sedih juga kita sampaikan kesedihan kita. Gua ada satu kutipan sebenarnya langsung dari almarhum Glenn Fredly. Dia bilang ke gua, kalau lu bikin lagu dari hati pasti masuk ke hati.
0: Yes.
1: Wow. Itu sih jadi acuan gua sih.
0: Benar.
1: Jadi memang jujur aja sih. Betul. Harusnya jujur aja. Cuman ketika lu mau dibatasin kejujurannya, lu mau dikompres atau segala macam, ya mungkin itu manajemen lu aja yang atur.
0: Yes.
1: Tapi kita sebagai musisi berkarya aja.
0: Benar sih. Iya lagi.
2: Happy birthday.
1: Almarhum Munglen.
0: Benar kemarin ya baru aja ya. Oh gitu ya berarti. Berarti ya sebagai musisi tetap berkarya aja sebenarnya ya. Entah mungkin ya urusan dirilis kapan mungkin itu urusan nanti gitu ya. Cerita bercerita aja, bikin lagu aja, berkarya aja gitu. Tapi kalau dari Jentik Manis seberapa banyak songbank yang sudah disiapkan sebenarnya?
1: Kita sebenarnya
2: ada sih.
1: Ada. Satu lagu udah jadi juga, okay. Cuman akhirnya kita pilih 3-7 minggu dulu keluar. Dan kalau gue tuh kebanyakan memang komposnya tuh di notasi.
0: Okay.
1: Jadi gue tuh banyak bikin voice note di simpen di voice note, notasi, baru dia datang nih, baru dia kacauin ya sama liriknya. Ini cocoknya ini kak, oke guys. Jadi kita makanya kita cocok banget nih untuk berkarya bareng karena
2: kita bikin liriknya sendiri loh kak.
0: Oh iya. Yes.
2: Yeah. Wow.
1: Sendiri. Sama teman namanya GPT. Enggak.
0: Kalau Gen Z, nanti saya diskusikan dengan tim dulu ya.
2: Enggak, aku lebih kayak bahasanya ini apa ya kak? Gitu.
1: Nyari aja. Ada teknologi kenapa nggak dipakai kan?
2: Iya.
0: Betul. Daripada harus nyari buku dulu ini apa gitu ya. Ada yang lebih cepat gitu ya. Mumpung idenya masih ada sebelum hilang gitu kan.
2: Itu dia.
0: Alright then, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Jentik Manis 92. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Cantik Manis.
1: Hey, we're back.
0: Alright, masih ngomongin soal single terbarunya. Single kedua, 37 minggu.
2: Yeah.
0: 7 minggu.
1: Mungkin 37
0: weeks.
2: Gue pernah ngecek di TikTok ya, 37 minggu nyari kan. Ternyata itu ada usia kehamilan juga ternyata ya.
0: Oh iya.
2: Iya, baru tahu gue.
0: Oh iya,
2: 37 minggu itu usia kehamilan, Fren.
0: Lu 37 minggu itu berapa berapa bulan?
1: Kabelnya, kabelnya nyangkut. Sorry.
2: Okay. 37 minggu itu berapa bulan berarti ya?
1: Sabar.
0: Itu gitu kan ya?
2: Ya benar ya, dong berarti kan?
0: Iya benar ya.
2: Iya benar.
0: Ya.
2: Makanya banyak kalau dicari searchingnya.
1: Bisa apa sih kan?
0: Contoh kalau gini gitu ya.
2: Gue kaget pas oh 37 minggu.
0: Iya iya udah.
1: LDR dengan anak di perut.
0: Waduh.
1: Jauh ya, sorry.
0: Yang berkeluarga.
1: Iya maksudnya berkeluarga kan.
2: Berkeluarga ya. Awas juga.
1: Lagi mengkorelasikan lagu 37 minggu sama ibu-ibu hamil.
0: Benar. Ingat ini nasional ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Tapi sebenarnya kenapa spesifik 37 minggu sebenarnya?
1: Banyak
0: cocokologi tadi.
1: Ada banyak pilihan sebenarnya judul dari dari yang kita udah bikin. Cuma kayak lebih lucu nih.
2: Jadi kita pilih bikin list kan.
0: Yes.
2: Dari lagu ini awalnya tuh lagunya kalau dikirim-kirim preview tuh judulnya LDR.
0: Oke.
2: Okay. Dikirim preview LDR 1, LDR revisi 1. final 1, final 2.
0: Final banget.
2: Final banget. Terus lama-lama udah mulai mau rilis nih. Gua mau naikin ke agregator. Oke, guys, kita bikin list lagu judul lagu. Udah aneh-aneh tuh. Ada yang LDR, ada yang
1: overthinking
2: 37 minggu. Terus gua tuh punya kebiasaan kalau gua punya karya gua pasti konsul ke Lala. Karena dia secara industri kan dia udah biasa pengalaman. Terus pas dia lihat 37 minggu unik nih.
0: Iya.
2: Kayak unik aja lu pakai angka di situ tuh kayak unik gitu.
0: Betul. Jadi kayak spesifik banget gitu. Exact 37 minggu sebenarnya itu ya. Alright, tapi mungkin ada nih teman produ yang mungkin sekarang lagi menjalani LDR nih. Ya.
1: Pasti banyak.
0: Iya kan? Benar. Ada enggak tips-tipsnya gimana cara biar bertahan di hubungan yang LDR ini? Karena kan cukup nguras tenaga juga, kan emosi apalagi tuh. Gimana tuh?
1: Kalau aku ya, ini deep nih.
0: Tone down.
2: Jadi diomonginnya di filter.
1: Enggak deh nih.
2: Kan bilang di filter.
1: Iya. Kalau aku sih lebih saling percaya aja. Kayak lebih percaya kalau emang dia jodoh kita, dia gak bakal macam-macam. Kalaupun misalkan dia macam-macam di belakang, ya nanti akan terkuak sendiri, ancor, terkuak sendiri.
2: Betul.
1: Kayak udah, karena mau gimana, kita beda tempat, beda ya jauh lah pokoknya, jarak jauh, jadi nggak bisa setiap detik setiap menit kita harus tahu dan tahu dia lagi ngapain dan sama siapa. Ya udah percaya aja.
0: Benar.
1: Dan berdoa bareng, saling mendoakan itu paling penting. Nggak
0: itu paling penting ya?
2: Kalau beda agama gimana?
1: Saling mendoakan by their own way.
0: Berdoa bareng tetap bisa gitu kan, caranya aja yang beda.
1: Iya. Aduh.
2: Servernya beda bener.
1: Aduh.
0: Karena tadi Kak Dedis
2: kalau sama ini. Kalau gue kasih nasihat gak bisa. Kalau gue pribadi mending gak LDR, gue samperin.
0: Iya,
1: kadangnya sama Lala gak bisa
0: bener.
2: Dia gak bisa, gue gak bisa. Maksudnya misalnya punya reason yang penting banget ya, family, urusan keluarga, gue sangat family man, jadi gue akan support. Tapi kalau urusannya cuma kerjaan, yang bisa gue ikut aja.
0: Ya.
2: Mau modalin sendiri gak apa-apa, gue ikut.
0: Benar. Mereka ada urgenitasnya ya.
1: Aku dulu juga sebenarnya gak bisa LDR, Pak. Cuman karena harus. Demi kelangsungan hidup dia dan masa depan kita.
2: Tapi kalau nikah, berarti lu ikut?
1: Nggak bisa juga.
0: Masa pakai sekoti itu ngikut?
2: Karena dikira banyak laut.
0: Bener. Mau ngerompak deh.
1: Kalau nikah nanti akan ada batasan. Oh, dia naik kapal sampai 5 kali maksimal udah gitu.
2: Yeah, benar.
1: Secukupnya modal hidup aja.
2: Sama kalau udah nikah kan biasanya transfernya langsung ke ibu. Jadi lebih lepas, lebih bener, lost. Bener. Oh, jangan kerja aja gitu.
1: Jangan. Cinta dan materi jangan. Materi enggak cukup, kehadiran butuh.
0: Aduh. Alright deh, terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan dari Jentik Manis ke teman produser seluruh Indonesia, silahkan. Ada yang ingin disampaikan gak? Sampaikan.
1: Oh, seri-seri kaku mis.
0: Beda sampaikan. Bisa didengerin di mana aja berarti lagunya?
2: Sikat, promo.
1: Bisa didengerin di music platform kalian ya, semua, mau dimanapun. Dan bisa di mana kak?
2: Kita ada di YouTube kita ada, terus di request lagi di Pro 2.
1: Iya betul.
2: Banyak request.
1: Biar diputer terus tuh lagu kita.
0: Itu dia.
1: Nah kalau Pro 2 kan Pro 2 ya bisa dengar jarak jauh kan.
0: Betul.
1: Jadi kalian yang ada bisa tuh.
0: Bisa lah ya dengerin ya. Alright, terima kasih Jentik Manis, thank you so much.
1: Abis thank you banget.
0: Penampilan spesial ya, bawain 37 minggu.
1: Yes. Yes.
0: Nah, ini lagu berarti gak akan nambah jumlah minggunya kan?
1: Enggak. Udah fake 37.
2: Cuma lo tahu kan, Jit, lagunya ada rapnya kan?
0: Iya bener.
2: Nah, kita gak ada rapper, lo mau nge-rap gak?
0: Aduh. Tiba-tiba ditunggu jadi rapper gue. Gak usah lah ya, nanti dia udah hancur. Nanti kemana-mana tekunya ya. Jadi terima kasih teman Brodo, udah seru-seruan di malam hari ini bareng sama Jentik Manis. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, langsung aja. Ini dia penampilan spesial membawain single terbarunya 37 minggu.
1: Thank you,
0: Jentik Manis.

teman-teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Tindall, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jo, si tau kaseng, sekarang ni pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kaseng.
1: Akan peristilah jo bagus lagi. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ni akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu to katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang nih bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya inting perkatung atau katung pendasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katung hafal-hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila, kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju. Karena kalau Pancasila kokoh, katung pembangsa ini sembakal tak pijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan po akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kata tunggu ini sah film superhero luar. Minggu depan ini.
5: Aduh, Ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama. Standar yang itu-itu saja. Hei, Celia kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh, film-film sekarang tuh sing kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kau tuh mending balik yang pasti-pasti, say, daripada uang keluar lah.
5: Nah, itu akan pembeda. Usi tau, sing. Pas katong balik satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma balik par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Hihi, Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpak pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong balik katong mau film? Katong film sentang di luar negeri.
4: Iyulai sih, yosih bicara batu lai. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Katong kasih.
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, waktu-waktu si bicara nih batu lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pengen antri tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, Osen setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.
6: Oke teman Pro 2, kalian masih ditemenin sama Tio Nugroho ya di 98.4 Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita 1 jam ke belakang mengikuti musik live chat ya bersama dengan teman-teman dari Pro 2 RRI Jakarta dan teman Pro 2. Sekarang kita udah balik lagi ke Pro 2 RRI Ambon ya teman. Gimana tadi, seru banget ya obrolannya. But anyway teman Pro 2, kali ini aku bakal spill dulu informasi ya. Kalau misalkan di Indonesia, terutama di Ambon ini kan kayaknya panasnya itu kayak udah gak ngotak lagi. Ditambah juga kayaknya ada beberapa kebakaran kemarin yang terjadi ya teman Pro 2 ya. Jadi kayak bikin langit tuh kayak agak-agak abu-abu gitu gak sih? Kalian ngerasa gitu gak sih? Terus juga udara sangat kering sekali, banyak banget pasti di antara kalian yang sedang radang tenggorokan ataupun batuk ataupun flu. Karena begitu juga aku teman Pro 2, jadi udah 3 atau 4 hari terakhir aku mengalami hal itu teman. Nah, tapi hal yang berbeda ini terjadi di Tokyo teman Pro 2. Jadi Tokyo ini mencatat rekor baru ya, setelah diguyur hujan selama 34 hari berturut-turut ya, hingga Selasa 29 September lalu. Dan rentetan hujan yang berlangsung sejak 27 Agustus ini menjadi yang terpanjang sejak pencatatan cuaca mulai pada 1886. Luar biasa sih. Dan juga dari The Japan Times, rekor sebelumnya ini terjadi pada tahun 2019, yaitu 33 hari hujan berturut-turut sepanjang September hingga 28 September ya. Pusat Tokyo juga sudah menerima curah hujan lebih dari 629 mm ya. Tertinggi kedua untuk bulan September sejak pencatatan mulai 1875. Di tengah rentetan hujan tersebut, teman Pro 2, Topan Dujuan juga membawa angin deras ke Tokyo dan juga wilayah sekitar pada 21 September hingga memicu banjir dan juga longsor di kawasan Kanto di Chiba. Ada sekitar 560 rumah dilaporkan terendam setelah tanggul danau Inba ini jebol di sejumlah titik, seperti itu. Selain banjir juga teman, rentetan hujan juga membuat paparan sinar matahari di pusat Tokyo ini turun drastis. Dalam sebulan terakhir, wilayah tersebut hanya mendapatkan sekitar 45,8 jam sinar matahari atau sekitar hanya 36% dari rata-rata pada periode yang sama ya, selama peristiwa itu terjadi. Terus juga selama rentetan hujan itu teman Pro 2, tercatat pula ada 14 hari tanpa sinar matahari sama sekali. Aduh, itu kayaknya udah bikin stres ya. Aduh ya, semoga teman-teman yang ada di Tokyo selalu diberikan keselamatan. Dan kita juga berharap semoga cuaca di Ambon juga segera membaik ya teman Pro 2. Oke, nanti ya bakal balik lagi teman. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Ambon, teman terbaik kamu.

makanan yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Oke, teman Pro 2 masih sama Tio Nugroho di 98,4 Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, per kemarin ya, tanggal 1 Oktober 2026, ini pemerintah Indonesia resmi ya, mulai memungut pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari pedagang dalam negeri yang berjualan lewat marketplace. Nah, masih dari situs Direktorat Jenderal Pajak DJP ya, pemungutan ini dilakukan oleh 4 marketplace yang ditunjuk, yaitu Shopee, Blibli, Tokopedia, dan juga Lazada. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto ini menegaskan bahwa kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 37 tahun 2025 ini hanya mengubah mekanisme pungutannya. Artinya teman berdua, pungutan ini memang sudah ada sejak sebelumnya. Kalau sebelumnya kewajiban pajak itu dibayarkan sendiri oleh pedagang, nah sekarang marketplace ini ikut memungut dan menyetorkannya ke pemerintah gitu. Nah, ada pengecualian buat pelaku usaha yang pelaku usaha orang pribadi dengan omset sampai 500 juta dalam 1 tahun pajak ya, mereka disebut bisa dibebaskan dari pungutan oleh marketplace asalkan sudah menyampaikan surat pernyataan omset. Yang perlu dicatat teman Pro 2, batas 500 juta ini dihitung dari total omset usaha dalam setahun ya, baik di toko online maupun toko fisik gitu. DJP juga mengimbau para pedagang untuk memastikan data perpajakan dan juga dokumen pendukung di akun marketplace masing-masing ini sudah sesuai supaya penerapan aturan ini bisa berjalan lancar seperti itu. Oke. Ya, pasti kalau kayak gini banyak sekali komentar yang ya pro kontra lah ya teman-teman berdua. Cuman dirilunya pun juga ya inilah kondisi yang sesungguhnya. Nanti bakal balik teman, tetap stay tune aja di Pro 2 dari Ambon, teman terbaik kamu.

Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya

0: Tau ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pun pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa hubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau yang publik ada ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu.
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga. Lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hari kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album full di kamar mandi.

Kepulauan Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah. Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerak roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itai, si sadar kasing. Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, detailnya lain. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat.
0: Itu sudah. Jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iyo, sebicara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini dari kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yowie, ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Teman Broadway, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka salah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang, hingga malam ini. Jadi siar hari Jumat, tanggal 2 Oktober 2026, melalui frekuensi 98,4 MHz, teman Broadway, kita berpisah malam ini. Dan akan jumpa lagi di esok pagi, edisi siar 3 Oktober 2026, pada pukul 4.55 waktu Indonesia Timur. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Tio Nugroho, operator. Teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 2.

kedua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja teman berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program 2, kembali lagi mengudara mengantarkan acara siaran edisi siaran hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, melalui frekuensi 98.4 MHz. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan pastinya tetap

Merupakan teman terbaik kamu, teman berdua kembali bersama aku ini di sini ya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kamu yang pagi hari ini udah pada beraktivitas. Dan aku doakan kamu semua tetap dalam keadaan yang sehat ya, semangat setiap harinya, selalu happy teman berdua, karena aku semangat juga untuk nemenin kamu dengan berbagai informasi dan hiburan pastinya di hari ini, di weekend ya. Kamu weekend udah list kemana nih? Kalau yang mau naik gunung mungkin jam segini udah pada jalan ya. Kalau misalnya mau ngatur dengan jarak yang jauh juga mungkin jam segini udah pada prepare ya. Kudoakan weekend kamu menyenangkan, pokoknya have a nice weekend ya. Aku mungkin weekend kali ini di rumah aja karena sebenarnya lagi sakit, tapi aku tetap semangat untuk nemenin kamu teman berdua ya. So jangan nanti stasiun kamu, terus sama kami aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman, setiap generasi memiliki penyebutan tersendiri. Yang paling baru disebut dengan Gen Alpha. Mengutip dari berbagai sumber, generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan orang-orang yang lahir pada tahun 2010 hingga 2025. Gen Alpha disebut-sebut juga sebagai anak dari generasi milenial atau Gen Y dan adik dari Gen Z. Sebutan Gen Alpha sendiri muncul pertama kali setelah Mark Findel, analis sosial dan demografi, melakukan survei di tahun 2005 lalu. Penamaan Gen Alpha juga mengacu pada nama-nama generasi yang belum ada sebelumnya dan didasari pada karakter atau peristiwa yang mempengaruhi generasi tersebut. Kendati demikian, sebenarnya karakter Gen Alpha ini belum banyak dirincikan seperti apa, mengingat usianya juga masih tergolong anak-anak. Namun Gen Alpha ini diperkirakan akan memiliki karakter yang tidak jauh berbeda dengan generasi sebelumnya, yakni Gen Z, terutama dalam hal teknologi.

0: Jum, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan punya istilah juga bagus lah ini. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini Jo, kalau dulu tuh katong kan sering jual bahan mentah ke luar negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akan naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akan bertambah, ekonomi maju, dan katong daerah juga ikut maju.
1: Wih, bagus nih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya penting perkatung tahu katong dasar negara, Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Yai, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, kata pembangsa ini, sih bakal tapijan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhirnya kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh Ita, sampai orang sini Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kemarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu akan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh singkat saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tahu lah sih. Tapi kata mending Bali yang pasti-pasti sah daripada uang keluar leh.
5: Nah, itu akan pembeda. Ose tahu sing. Pas katong Bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuman Bali par film 2 jam saja. Tapi katong Bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang numpat pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa katong mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan mau balik katong film? Katong film yang tayang di luar negeri.
4: Iyulah sih, Yusi bicara batu lah. Tapi bicara-bicara tuh, beta dengar-dengar film yang katong mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul gak sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga para beta.
4: Oh, Ose ini setelah labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

istilah food vlogger merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu? Ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, ya itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan dengan pembangunan itu apa? Coba jelaskan perbedaan, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan, ada kesing AI yang bisa bantu-bantu patung?
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau layanan publik ada lagi ke apa dong pakai AI?
0: Ada. Teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien, sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2, dengan pemanfaatan yang bijak, AI dan teknologi digital dapat menjadi kunci pembangunan berkelanjutan untuk masa depan Indonesia.

0: kamu?
1: Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan, dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting, terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro 2 pernah terpikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak mati lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat. Tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu orang.

Teman Pro 2, tahukah kamu lebih dari 60% perekonomian Indonesia ditopang oleh jutaan usaha mikro kecil dan menengah? Dari warung tetangga hingga produk kerajinan kreatif, UMKM adalah jantung ekonomi kita. Ketika UMKM berdaya melalui pemanfaatan teknologi digital, akses permodalan yang sehat, dan peningkatan kualitas produk, dampaknya tidak main-main. Karena usaha kecil mampu membuka lapangan kerja baru, menggerakkan roda ekonomi daerah, hingga menembus pasar global. Jadi kemajuan UMKM adalah tanggung jawab kita bersama. Mari cintai, beli, dan promosikan produk-produk buatan dalam negeri.

0: Itai, masih sadar kasing? Sekarang ini tuh, industri kreatif tuh, aku lagi naik-naiknya.
1: Iwi, betul ya lai. Dari konten digital, fashion lokal, sampai kuliner kekinian, semua berkembang paling cepat nih.
0: Itu sudah, jadi tuh akan kayak bukan cuma tren saja, tapi bisa jadi peluang ekonomi baru. Hei, sekarang nih toh, banyak anak muda yang bisa punya penghasilan dari kreativitas.
1: Iya, secara batulai. Dan ini juga akan sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
0: Jadi artinya, katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
1: Iya, betul sih. Dan ini juga akan pun dampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu, satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
0: Jadi, sekarang jangan ragu pada berkarya. Dari konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
1: Yui, ayo. Katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Tuh. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

0: Jo, si tau kasing, sekarang nih pemerintah lagi fokus sama industrialisasi dan hilirisasi. Si tau kasing.
1: Akan peristilah jo bagus lah ye. Tapi hilirisasi dan industrialisasi ini akan bermaksud apa iki?
0: Jadi begini jo, kalau dulu toh katong kan sering jual bahan mentah kalau negeri, kayak nikel, kelapa, hasil tambang. Nah sekarang nih, pemerintah mau olah akang dalam negeri dulu, biar nilai jualnya akang naik.
1: Oh, jadi sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah, tapi diolah jadi barang juga bisa.
0: Betul, itu sudah yang dinamakan hilirisasi. Dengan begitu, lapangan kerja akang tambah, ekonomi maju, dan katanya daerah juga iko maju.
1: Weh, bagus sih. Berarti Indonesia sekarang ini bukan cuma kirim bahan mentah saja, tapi produsen barang bernilai tinggi lagi.
0: Betul, dengan industrialisasi dan hilirisasi, katong bisa mandiri, sejahtera, dengan satu lagi, katong bangga pakai katong produk sendiri.
2: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi, meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Bangun Indonesia maju, mandiri, dan sejahtera.

teman-teman. Istilah vintage umumnya digunakan untuk menggambarkan barang-barang yang berasal dari masa lalu, khususnya yang memiliki nilai estetika sejarah atau sentimental. Dalam dunia fashion, vintage merujuk pada pakaian dan aksesori yang dibuat sekitar 20 hingga 100 tahun yang lalu. Namun, masih dalam kondisi baik dan mencerminkan gaya khas dari era tertentu. Barang-barang vintage sering dicari karena keunikan desainnya, kualitas bahan yang tahan lama, serta nilai nostalgia yang tinggi. Selain fashion, istilah ini juga digunakan dalam konteks lain seperti mobil, furniture, hingga fotografi.

0: Din, si tahu sing, akhir-akhir ini tuh banyak berita yang bikin masyarakat tuh gampang terpicah. Kadang karena beda pendapat saja tuh bisa jadi hal.
1: Yuri, makanya Pinting perkatung tahu katong dasar negara Pancasila. Itu bukan cuma katong hafal-hafal, tapi itu pedoman hidup.
0: Lain, kalau semua orang pegang nilai Pancasila kayak gotong royong, toleransi, sampai keadilan, Indonesia tuh pasti damai.
1: Setuju, jadi kita rasa pemerintah juga harus mendorong penguatan ideologi Pancasila lewat pendidikan, kegiatan masyarakat, sampai dunia digital.
0: Itu, jadi memperkokoh Pancasila itu ataupun tugas semua, bukan cuma pemerintah.
1: Tuh, itu kita setuju, karena kalau Pancasila kokoh, katanya pembangsa ini simbakal tapi jalan.
2: Pancasila, jiwa dan dasar negara Indonesia. Mari kita jaga, kita amalkan demi persatuan dan kemajuan bangsa.
3: Pintu teater satu telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater.
4: Aduh, Ucin. Ose yakin kata mau nonton film lokal ulang. Aduh, beta su tahu sudah. Kalau seng horor, pasti akan pun akhir nih kata su bisa tebak akang. Lebih baik kalau tunggu ini sah film superhero luar minggu depan ini.
5: Aduh, ita. Sampai oras nih Ose masih pakai standar lama, standar yang itu saja. Hei, saya lihat kamari. Kamarin tuh kata nonton film yang sinematografi itu kan paling bagus. Dan cara bercerita tuh film-film sekarang tuh seng kalah saing dari film-film asing. Yakin?
4: Iyo, beda tau lah sih. Tapi kata mending balik yang pasti-pasti sah daripada uang keluar lah.
5: Nah, itu akan pun beda. Ose tahu sing. Pas katong bali satu tiket film lokal, itu bukan berarti katong cuma bali par film 2 jam saja. Tapi katong bali untuk mendukung ribuan kru yang ada di belakang layar bikin film tuh. Dari penulis naskah, penata rias, sampai editor. Dong itu kan perlu berkarya juga. Itu yang namanya ekonomi kreatif.
4: Uci nih, sampai begitu sekali akan pun dampak.
5: Iyalah. Film itu lokomotif buat industri-industri lain. Kalau katong film maju, nah, lagu musisi yang pakai pas suntik-suntik film tuh pasti akan laku. Toh, desainer lokal terutama tuh dong dapat cari par bikin kostum par film-film tuh. Dan katong pun budaya makin dikenal dunia. Kalau bukan katong yang bangga dengan akan beli tiket-tiket film lokal ini toh, masa kata mau tunggu orang luar Bali, orang Prancis, orang Inggris, orang Amerika? Kapan dong Bali kata mau film? Kata film yang tayang di luar negeri.
4: Iya lah sih, ya sih bicara batu lah. Tapi bicara tuh, beta dengar-dengar film yang kata mau nonton akang ini tuh, akang menang penghargaan di festival luar negeri. Betul kah sih?
5: Betul. Makanya jadi bagian dari pergerakan ini. Mencintai film dalam negeri itu cara yang paling simpel buat katong menjaga mimpi kreatif anak bangsa agar dong tetap hidup.
4: Iya, betul. Si bicara nih betul lah. Iya sudah, kalau begitu beta yang pianter tiket juga. Tenang sa, nanti popcorn beta lah yang bayar.
5: Tapi yang besar juga par beta.
4: Oh, si ini selalu labe lah.
2: Setiap tiket yang kamu beli adalah nafas bagi industri kreatif Indonesia. Mari bangga, mari menonton, dan mari cintai karya seniman dalam negeri. Ekonomi kreatif dari kita untuk dunia.

slogan, merujuk pada seseorang yang secara rutin membuat dan membagikan konten video seputar makanan, baik itu ulasan tempat makan, resep makanan, atau pengalaman kuliner di berbagai daerah. Kata vlogger sendiri merupakan gabungan dari video dan blogger, sehingga food vlogger dapat diartikan sebagai blogger makanan berbasis video. Konten mereka biasanya diunggah di platform seperti YouTube, Instagram, atau TikTok dengan gaya penyajian yang menarik dan menggugah selera.

Teman, pernahkah kamu mendengar istilah layoff? Istilah ini sering muncul dalam dunia kerja dan bisnis, terutama saat perusahaan sedang mengalami krisis. Layoff adalah kondisi di mana karyawan diberhentikan dari pekerjaannya, bukan karena kesalahan pribadi atau kinerja buruk, tapi karena alasan ekonomi dan efisiensi sebuah perusahaan. Dengan kata lain, ini adalah pemutusan hubungan kerja yang sifatnya sementara atau permanen, karena kebutuhan perusahaan, bukan karena individu. Meski terdengar menakutkan, layoff bukan akhir dari segalanya. Banyak orang yang setelah mengalami layoff justru menemukan peluang baru yang lebih baik. Yang penting adalah tetap tenang, bangkit, terbuka pada kesempatan lain. Dunia kerja bisa berubah kapan saja, tapi semangat dan kemampuan kita adalah modal yang tidak akan pernah benar-benar terlayoff.

Tahukah kamu, ternyata otak manusia lebih mudah mengingat pekerjaan yang belum selesai dibandingkan yang sudah selesai. Fenomena ini dikenal sebagai Zeigarnik Effect berdasarkan penelitian Bluma Zeigarnik pada tahun 1927. Itulah sebabnya tugas yang tertunda seringkali terus teringat.

0: Tahu ke sing, kecerdasan buatan atau AI ini mulai berperan penting dalam katong pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
1: Iyo, bisa tahu lah, bisa dengar lah, AI itu sering dipakai di bidang teknologi ini. Tapi, apa penghubungan yang pembangunan itu apa? Coba jelaskan Pak Beta, coba.
0: AI dimanfaatkan di berbagai sektor. Dalam pendidikan misalnya, AI bantu proses belajar yang lebih profesional dan mudah diakses oleh semua kalangan.
1: Oh iyo, akan bagus betul. Tapi kalau di bidang kesehatan ada kesing AI yang bisa bantu untuk patung.
0: Di sektor kesehatan, AI bantu tenaga medis menganalisis data, mempercepat diagnosis pasien, dan meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit begitu.
1: Wih, berarti banyak. Berarti kalau yang publik ada nih ke apa dong pakai AI?
0: Ada, teknologi digital atau AI ini membuat layanan publik lebih cepat, transparan, dan efisien sehingga masyarakat dapat akses semua itu dengan gampang dan mudah.
1: Wih, bagus betul. Teman Pro 2 dengan pemanfaatan yang bijak AI.

Halo kamu. Iya, kamu yang lagi dengerin ini. Pernah gak sih ngerasa punya ide keren tapi bingung mau mulai dari mana? Sekarang tuh samanya kita anak muda buat nunjukin karya. Gak harus nunggu sempurna, gak harus punya modal besar. Mulai saja dari yang kamu punya. Bisa dari desain, musik, konten video, sampai usaha kecil yang unik. Itu semua bagian dari industri kreatif. Tahu gak sih teman Pro 2? Industri kreatif itu bukan cuma soal bakat, tapi soal berani mencoba. Satu ide kecil saja bisa jadi peluang besar kalau kamu konsisten. Bahkan dari kamar sendiri pun kamu bisa berkarya dan dikenal luas. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan itu proses belajar. Yang penting terus berkembang, terus eksplor, dan jangan berhenti berkarya. Yuk, jadi generasi yang gak cuma konsumsi, tapi juga produksi. Kita bisa jadi kreator, inovator, bahkan penggerak ekonomi dari hal-hal yang kita sukai. Mulai hari ini, tanya ke diri sendiri, apa yang bisa aku ciptakan? Karena masa depan industri kreatif ada di tangan kita.

Pro 2FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi bersama aku Vini di sini, teman. Dan happy nice weekend. Aku lihat dari pagi juga banyak anak-anak kecil, entah itu dari anak-anak sekolah mana. Terus juga ada beberapa komunitas yang lewat kantor kita. Dan mereka sementara berolahraga bersama. Aku senang banget lihatnya ya, teman Pro 2. Itu berarti semakin banyak anak-anak muda yang aware sama kesehatan, bukan cuma anak-anak muda ya, tapi juga kita bisa lihat semua kalangan, dari anak-anak sampai lanjut usia, mereka aware banget sama kesehatan. Jadi weekendnya bisa dipakai pagi hari buat berolahraga, keren ya. Dan teman, aku masih menemani kamu, masih jam 8 juga ya, dengan berbagai informasi, hiburan pastinya bakal menghibur kamu semua. Jadi don't go anywhere, stay tune on RRI Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu.

teman, korupsi itu tidak selalu soal uang miliaran. Korupsi seringkali dimulai dari hal-hal kecil yang kita anggap biasa. Nitip absen, menyerobot antrean, atau pura-pura lupa kembalian. Tanpa sadar, dari sanalah ketidakjujuran itu tumbuh. Mencegah korupsi tidak harus menunggu jadi pejabat. Cukup mulai dari diri sendiri, jujur saat ada yang melihat, dan berani menolak hal yang salah. Karena bangsa yang bersih lahir dari pribadi yang jujur. Mari berani jujur, cegah korupsi dari diri sendiri.

Teman Pro2 pernah kata pikir kalau ide sederhana yang kita punya hari ini bisa menjadi peluang besar di masa depan. Pemerintah melalui program-programnya terus mendorong terciptanya lapangan pekerjaan yang berkualitas dan semangat kewirausahaan bagi masyarakat Indonesia. Karena kemajuan bangsa bukan hanya soal mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan peluang baru. Anak muda kreatif, pelaku UMKM hingga masyarakat daerah kini dorong untuk berkembang lewat pelatihan, dukungan usaha, penguatan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan teknologi digital. Dari usaha kecil lahir harapan besar, dari kreativitas tumbuh kemandirian. Saatnya berani memulai, berani berkarya, dan berani membuka jalan bagi masa depan yang lebih baik. Karena setiap usaha yang tumbuh bisa membuka lapangan kerja baru untuk sesama.

0: Eh sis, listrik sama air di rumah makin boros tidak?
1: Iya banget, padahal sering tidak sadar juga, lampu nyala terus, keran netes.
0: Nah itu dia, padahal hemat energi sama air tuh simpel banget.
1: Contohnya?
0: Ya kayak matiin lampu kalau tidak dipakai, cabut charger, terus mandi jangan lama-lama.
1: Wah, berarti aku harus move on dari mandi 30 menit.
0: Wajib. Air itu bukan cuma buat sekarang, tapi buat masa depan juga.
1: Iya sih, kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Betul, mulai dari hal kecil, dampaknya bisa besar.
1: Oke, mulai hari ini aku hemat, tapi mandi 10 menit masih boleh lah ya.
0: Masih aman, asal jangan nyanyi satu album.

0: sanggup bersaing tanpa modal dan merebut $25,000 minggu ini. Ikuti kompetisi demo mingguan XM. Adu kemampuan dengan trader global dan masuk 100 besar. Setiap minggu, tanpa deposit, tanpa biaya, rebut hadiahnya. Gabung sekarang.
1: Tibalah kita di momen kemerdekaan. Negara kita sudah 81 tahun merdeka. Tapi jujur, apakah hatimu benar-benar merasa bebas? Di tengah bayang-bayang krisis dan ketidakpastian masa depan, rasanya kecemasan seperti sedang menjajah kedamaian kita setiap hari. Kita tahu cara berjuang demi kemerdekaan fisik. Tapi bagaimana dengan kemerdekaan batin? Menghadapi krisis tidak harus membuat kita kehilangan pengharapan. Kitab suci mengatakan, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Demi kemerdekaanlah, Al-Masih telah memerdekakan kita. Allah mengutus Isa Al-Masih untuk satu tujuan, yakni memerdekakan kita dari dosa, sehingga di hati ini ada kedamaian yang sejati. Di dalam Isa, ada kedamaian sejati yang tidak bisa direbut oleh krisis apapun. Krisis boleh terjadi, tapi hatimu bisa tetap merdeka. Kamu tidak sendirian. Kami siap mendengar dan berdoa bersamamu. Hubungi kami sekarang.

0: sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini.
1: Jadi artinya katong sing harus bergantung dengan pekerjaan konvensional kayak model pegawai. Perlu. Sekarang ini kreativitas bisa jadi sumber penghasilan.
0: Iya betul sih. Dan ini juga akan berdampak tuh katong bisa rasakan akan langsung. Kayak UMKM tumbuh, lapangan pekerjaan bertambah. Lalu satu lagi, ekonomi daerah juga ikut bergerak.
1: Jadi sekarang jangan ragu berkarya. Jadi konten kreator ke apa ke yang di media sosial bisa dapat uang. Sekarang ini di kecil tuh bisa jadi peluang besar.
0: Yowe ayo, katong harus dukung industri kreatif Indonesia. Betul. Dari katong ini, nah untuk ekonomi yang lebih kuat. Industri kreatif maju, Indonesia maju.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali bersamaku Vini di sini, teman ya. Dan selamat pagi, selamat beraktivitas buat kamu semua di weekend yang penuh dengan kecerahan dan ke apa ya? Ke gabutan ini ya, gabut pagi. Kabut, kekabutan. Kabut juga ya. Aku lihat beberapa titik yang ada di Ambon, sorry, di Maluku juga udah mengalami kabut lah ya, teman Pro 2. Stay safe aja, teman. Tetap safety juga buat kalian semua dimanapun kalian berada ya. Semoga tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. So, aku masih update informasi buat kamu semua pastinya. Jadi don't go anywhere, stay tune on RRI Pro 2 Ambon, teman terbaik kamu ya. Dan setelah ini teman Pro 2, aku bakal hadirkan juga teman sebuah lagu yang bakal membuat kita goyang-goyang aja di pagi hari ini. Lagu apakah itu teman Pro 2, nanti ya. Bentar aku puterin buat kamu dulu, teman. Jadi jangan ganti stationnya, di sini aja di 98.4 teman terbaik.

0: Merdeka. Tapi sebenarnya merdeka itu apa sih?
1: Merdeka itu bukan cuma bebas, tapi juga bebas untuk bermimpi dan berkarya.
0: Jadi, anak muda harus bikin apa saja?
1: Anak muda itu jangan cuma rebahan, tapi belajar, berkarya, berprestasi, dan berani mencoba.
0: Wah, berarti perjuangan zaman sekarang beda ya?
1: Jelas beda. Kalau dulu berjuang melawan penjajah, sekarang kita berjuang melawan rasa malas.
0: Setuju, karena generasi hebat bukan yang banyak alasannya, tapi yang mau bergerak dan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

Pernahkah kamu membayangkan satu destinasi wisata yang bersih, aman, dan tertata bisa menghidupi banyak orang? Bukan cuma soal pemandangan indah yang dijepret buat media sosial, tapi ada piring-piring nasi yang terisi di meja makan warga lokal. Saat kita menjaga kebersihan laut dan gunung, merawat fasilitas umum, dan menyambut wisatawan dengan ramah, disitulah rantai ekonomi kreatif mulai berputar.